tepat sasaran. Perwakilan puskesmas dilibatkan karena memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pemantauan tumbuh kembang anak, pendampingan ibu hamil, dan edukasi gizi bagi keluarga. Kariba Kaufuna. Wali Kota Palu Hadianto Ratsid menerima audiensi siswa SMA 5 Taruna Brawijaya di rumah jabatan Wakil Wali Kota Palu pada hari Senin 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi kesepakatan bagi para siswa untuk menggali informasi mengenai pembangunan dan perluasan lapangan kerja di Kota Palu. Audiensi yang berlangsung pukul 9 waktu Indonesia Tengah itu merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran melalui wawancara langsung dengan kepala daerah. Para siswa membahas sejumlah isu, mulai dari pembangunan infrastruktur, penataan kawasan perkotaan, penyediaan fasilitas publik, hingga kesempatan kerja. Sampai sufu sarara fesiamo kariba salia tinti ufalu. Yaku warni popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sasio.

0: Sampai sebut saranaku, pura-pura sahabat budaya. Selamat pagi semuanya. Komi yang sudah tiba di tempat aktivitas, kami ingatkan waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Sebentar juga kita di sarapan UMPOI, di mana sebentar kita akan mengangkat satu topik, yaitu kenakalan remaja di era digital.
1: Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
1: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
1: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini orang Bata Sumi, di Kenyeri Lembasada, untuk Sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
5: Sarapan UMPOI. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan UMPOI. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
0: Sampai jumpa saranaku, pura-pura seperti kami sampaikan tadi ke ruang dengar Komiu, sarapan Wimpoi, di mana kali ini mengangkat satu topik, yaitu kenakalan remaja di era digital. Di era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, nah terutama bagi kalangan remaja. Kehadiran internet, media sosial, dan juga berbagai aplikasi digital memberikan banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, memperluas wawasan, serta mendukung proses pembelajaran. Namun sahabat budaya, di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah meningkatnya kenakalan remaja di era digital. Kenakalan remaja pada masa kini tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat, nah tetapi juga merambah ke dunia maya. Perilaku seperti perundungan cyber ya, atau cyberbullying, kemudian penyebaran berita bohong atau hoax ya, kemudian mengakses konten negatif, kecanduan bermain game daring, kemudian hingga penyalahgunaan media sosial, ini salah satu menjadi contoh permasalahan yang dapat mempengaruhi perkembangan karakter dan juga moral generasi muda dan para remaja. Kurangnya pengawasan, kemudian rendahnya kesadaran dalam menggunakan teknologi, serta pengaruh lingkungan pergaulan, ini juga dapat menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku tersebut. Oleh karena itu, sahabat budaya diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintah untuk membimbing remaja agar mampu menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui pemahaman, kemudian pendidikan karakter, serta pengawasan yang tepat. Ini sangat diharapkan ya sahabat budaya, terutama bagi remaja. Nah, ini akan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal positif dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, kemudian juga sikap para remaja yang harus dilakukan di era digital, nah diterapkan harus bertanggung jawab ya, dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Remaja itu harus mampu membedakan informasi yang benar dan juga salah, yang positif dan negatif, menjaga etika saat berkomunikasi di media sosial, serta menghindari perilaku negatif seperti perundungan, cyberbullying, penyebaran hoax, dan juga penggunaan internet secara berlebihan. Nah, selain itu juga, remaja harus memiliki sikap disiplin, menghormati orang lain, menjaga privasi diri, serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang positif seperti belajar, ya, mengembangkan kreativitas, menambah wawasan. Dengan sikap tersebut, remaja diharapkan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa terjerumus dalam kenakalan remaja di era digital.

0: Biasa saja.
1: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
0: Ya, ada juga polisi berjaga.
1: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kah orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
0: Kalau begitu kau turun saja, Dan.
1: Mama, tega betul kau.
0: Serius sekali kau ini, Dei. Kita ini sudah terlambat.
1: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
0: Iya, Dan. Bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini,
1: dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini orang Batasumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, dan agama saya ITOC.
0: Sarapan Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
6: Sampai subuh sereraku pura-pura. Saya masih punya waktu sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah di Sarapan Vempoi pada pagi hari ini. Topik kita ini berkaitan dengan kenakalan remaja di era digital. Nah, sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja di era digital. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, nah tetapi juga membimbing, mendidik dan juga mengawasi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat menggunakan teknologi dan media sosial. Ada beberapa peran orang tua yang dapat dilakukan. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan agama, itu sudah pasti ya, agar remaja memiliki nilai-nilai yang baik dan juga mampu membedakan perilaku positif dan juga negatif. Nah, berikutnya orang tua juga harus mengawasi penggunaan teknologi seperti membatasi waktu bermain gawai dan juga memantau aktivitas anak di internet secara bijak. Nah, yaitu menjalin komunikasi yang baik agar anak remaja merasa nyaman untuk bercerita tentang masalah yang mereka hadapi baik di dunia nyata maupun dunia digital. Nah, kita juga harus bisa memberikan contoh yang baik, terutama dalam menggunakan media sosial secara spontan, bijaksana dan sopan dan juga bertanggung jawab. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Nah, ini peran orang tua ya. Kita harus memberikan

dalam memanfaatkan teknologi. Melalui perhatian, komunikasi, serta pengawasan yang tepat, orang tua dapat membantu remaja terhindar dari kenakalan di era digital dan tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik serta mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bata Sumi, di Kenyeri dan Basada, untuk sampau, kari menjomuna, dan agana sari teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Sampai sebut saranku pura-pura. Nah, ini berkaitan dengan kenakalan remaja. Yang terakhir yaitu peran dari guru di sekolah. Nah, ini peran guru dalam mengatasi kenakalan remaja di era digital sangat penting ya, dalam mencegah dan juga mengatasi kenakalan remaja di era digital. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran sahabat budaya, tetapi juga mendidik, membimbing dan juga membentuk karakter siswa agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab dan juga berakhlak. Ada beberapa peran guru dalam mengatasi kenakalan remaja di era digital. Memberikan pendidikan karakter, yaitu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan juga rasa hormat kepada sesama. Nah, berikutnya meningkatkan literasi digital dengan mengajarkan siswa cara menggunakan internet dan juga media sosial secara bijaksana. Nah, tentunya ya, serta mengenali informasi yang benar-benar yang mana benar, yang mana salah, ya. Yang mana positif, yang mana negatif. Terkadang kita sudah tidak tahu membedakan. Nah, kemudian juga guru harus melakukan pengawasan terhadap perilaku siswa baik di lingkungan sekolah maupun dalam penggunaan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Dan juga diharapkan guru memberikan nasihat, ya, bimbingan terutama kepada siswa ya yang menunjukkan perilaku menyimpang agar mereka dapat memperbaiki sikap mereka dan juga tindakannya. Guru mencegah perlindungan atau perundungan cyberbullying. Nah, ini masih kerap terjadi apalagi di tingkat sekolah. 1-2 masih ada ya yang nampak. Terkadang ada juga yang tidak nampak. Maka dari situ peran guru ini mencegah perundungan cyberbullying dengan mengajarkan etika komunikasi di dunia maya serta menumbuhkan sikap saling menghargai. Dan yang terpenting ya, guru itu bekerja sama dengan orang tua untuk memantau perkembangan perilaku siswa dan mencari solusi apabila terjadi masalah. Nah, dengan demikian guru berperan sebagai pendidik, membimbing dan teladan bagi remaja dalam menghadapi perkembangan teknologi melalui pendidikan karakter, pengawasan dan kerjasama dengan orang tua. Jadi guru dapat membantu siswa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif serta menghindari kenakalan remaja di era digital.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bebas Alea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai suhu sarara, Polres Sigi melalui tim buser Satreskrim pada hari Selasa 13 Oktober 2026 mengamankan dua orang terduga pelaku pencurian kabel jaringan listrik di Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Keduanya masing-masing berinisial S berumur 36 tahun dan CS berumur 35 tahun, warga Kelurahan Silai, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Kapolres Sigi melalui Kasat Reskrim Ibtu Masud Amara SHMH mengatakan, kedua terduga pelaku diduga menyamar sebagai petugas PLN dengan alasan memperbaharui jaringan kabel listrik milik warga. Modus tersebut digunakan untuk mengambil kabel tembaga milik warga dengan cara menggantinya menggunakan kabel aluminium yang telah disiapkan sebelumnya. Kareba Kaufuna, TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 tahun anggaran 2026, Kodim 1307 Poso, Korem 13132 Tadulako, Kodam 23 Palakawira. Pada hari Selasa 13 Oktober 2026 resmi dibuka melalui upacara di lapangan sepak bola Pamona Pusilemba, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Pusalemba, Kabupaten Poso. Upacara dipimpin Bupati Poso Dr. Verna Gladys Mary Inkirwa selaku inspektur upacara dan dihadiri Dandim 1307 Poso Letnan Kolonel Arm Edi Yulian Budiargo, unsur TNI Polri dan pemerintah daerah. Sampai suhu sarara fesiamo kareba salia tinti sasio. Yaku warni popia fai kami panjili.

butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822 333 43107.

0: Kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ini penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
1: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
0: Bagus toh. Teh pakai lama.
1: Hei, jangan kau lincah-lincah. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
2: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini orang kata sumi, bikin ini di basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya ITOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku pura-pura. Sahabat budaya Tapasanggani, senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komio Pura di pagi hari ini. Ane panganin dari ya ruaku ya. Ada nika tutuarni nomporo Komio Pura ya. Padondonahi ya aku Arif Lahubo akan nomporo Komio Pura. Nah, sampai jumpa sararku pura-pura. Kita sekarang sudah berada di program Sarapan Uvempoi. Dan pangane juga Rohaku sudah kasih tahu informasi seputar topik yang kita bawa, yaitu seputar kenakalan anak remaja di era digital. Tentunya kalau kita bicara seputar itu, sangat banyak kenakalan-kenakalan anak-anak remaja, begitu sampai sebesar Argo Prapora. Dan kabar baiknya juga di pagi hari ini, saya dengan salah satu remaja dari Toribulu ya, ada Humaira. Halo Humaira.
1: Halo kakak.
0: Apa kabar?
1: Baik kak.
0: Alhamdulillah. Ini namanya ini sama dengan suaraku kayak suaranya Ustadz Jeffrey kayaknya, kayak serak-serak bahasa. Oke, Humaira, pipi kemerah-merahan ya. Dan sampai subuh sararku prapura, sekali lagi kita masih bahas seputar kenakalan remaja di era digital. Sampai subuh sararku prapura. Kalau kita bicara seputar kenakalan remaja di era digital, begitu banyak kenakalan remaja di era digital ini. Salah satunya bisa judi online, bisa game, bisa menonton sesuatu yang hal-hal yang tidak diperbolehkan, begitu sampai sebesar Arko Prapora. Masih banyak lagi sebenarnya untuk kenakalan remaja, tapi kali ini sampai sebesar Arko Prapora saya akan langsung tanya juga ke teman-teman, khususnya ini para remaja. Kalau saya sih sebenarnya masih remaja juga, tapi remaja jompo kayaknya. Sudah asam urat. Oke, Naria Humaira, halo Humaira. Menurutmu bagaimana itu? Apa saja kenakalan remaja di era digital sekarang ini, Humaira?
1: Seperti judol, bully, pembulian, dengan itu apa namanya?
0: Ada game online tuh. Biasanya game online ketika mereka lagi main-main game, terus akhirnya mengikuti arah game tersebut, akhirnya lebih banyak ke dunia gamenya daripada ke kegiatan sehari-hari. Baru kita buka, so ada penelpon kita, Humaira. Biar mbak kita angkat dulu ya, sebentar baru kita lanjutkan. Oke, halo. Nabotu. Silakan yang bergabung ya di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621, karena hari ini kita bahas seputar kenakalan remaja di era digital. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa?

0: kalau di apalagi di Sigi, kasihan itu P3K baru waktu ada berapa ribu. Verifikasi terlalu lama. Kasihan kan orang yang terima gaji yang 5 bulanan itu, apa-apa per bulan. Jadi mereka itu hanya
1: padahal yang diharapkan
0: dari mereka tidak dapat tunjangan jadi itu yang membuat salah satu

0: Almarhum Ibu. Iya, Malera. Nah, jadi berikutnya penyebabnya tadi benar itu judo. Karena dia punya HP bisa mengakses apa saja. Kemudian ada judi online, apa judi online? Dan mana suaranya?
1: Mbak, suara Mayra.
0: Mbak. Oh.

Dan itu yang merubah sikap orang. Merubah. Sehingga tidak adanya sudah kondisi TMT kita sudah tidak. Sementara sekarang ini kan kalau saya lihat anak-anak semua rajin, rajin sekolah, tapi hasil dari pendidikan kita, ya yang kita kan sudah lihat apa hasilnya. Tawuran banyak, banyak terjerumus ke narkoba, banyak terjerumus ke mana?

persoalan-persoalan ini. Kemudian orang karena orang

kematian ibu dan bapaknya itu perut mereka untuk anak-anaknya, untuk baik. Nah, ini kan negaranya kita kan memang miskin kan. Iya Pak Ari. Nah, belum lagi ternyata beras kita, Pak Amran Sulaiman tadi saya nonton, beras kita, beras untuk orang miskin itu yang harusnya ditaruh apa sementara kita jadi persoalan-persoalan itu Pak Arif, bagaimana cara mengatasinya? Ya kita mau atasi bagaimana, karena kesejahteraan itu Pak Arif menunjang persoalan menghilang. Iya kan? Coba kalau

Jadi apa kiat-kiatnya itu? Ya, kembali orang tua menghentikan anaknya, ditanya dia setelah pulang, dicek HP-nya. Ini berkumpul

0: zat-zat ini ya tentunya sudah tidak bagus ini pikiran.
1: Jadi kalau sementara yang membuat kegagalan

Jadi kita berharap guru-guru meningkatkan nilai tambah untuk perhatian kepada persoalan itu. Karena saya banyak dengar dari sekolah ini, ada anak-anak dari mana? Dari Kabupaten Sigi, itu dipindahkan ke Kota Palu. Saya tanya kenapa? Kan di sana ada SMP juga, ada SMA juga. Dia bilang di sana SMP-nya itu, ini menurut di sana itu sudah dominasi narkoba sehingga orang tuanya khawatir. Mungkin dia tidak tahu.

0: untuk tidak
1: digunakan ya.
0: Iya, menggunakan game Roblox. Ada beberapa game itu yang saya dapatkan informasi di media. Boleh dicek nanti, Kumaira atau

ada mungkin ada game yang membahayakan anak-anak kita. Nah nanti kalau di cek nanti banyak

dana-dana pendidikan kita ini itu sangat dibutuhkan. Jangan terlalu banyak diambil A, diambil B,

dia bilang sisa kita mau pengadaan untuk kepentingan anak-anak memberikan kecerdasan kepada anak-anak pintar terhadap menggunakan digital kemudian menggunakan komputer dan seterusnya, tapi tidak bisa. Bagaimana bisa di barangnya tidak, jadi terpaksa

mengontrol persoalan APIT. Misalnya kan di setiap tontonan itu ya dan

cepat dan mencari tahu persoalan-persoalan itu. Karena dengan HP, HP mereka itu kita satu tempat melalui HP. Jadi semua lebih

0: Ya, baik, terima kasih untuk Pak Budi ya di seputaran Balaro. Ada lagi nih penelpon kita, Umayara, sebelum kita bahas seputar topik kita hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Sarapan Uvempoi.
0: Sarapan Uvempoi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Iya. Topik Pak Arnold Bumi Sahago.
1: Iya.
0: Iya, topik kita yaitu seputar kenakalan remaja di era digital ini, Pak Bu. Pak
1: Arnold. Ini juga memang pembahasan saya dengar tadi itu di Toko Sati juga.
0: Iya, betul. Karena memang sekarang nih lagi hits-hits mereka nih ya, ada yang perkelahian ya.
1: Ya, ini pendidikan memang sebenarnya sangat penting bagi anak-anak kita, adik-adik kita sekarang ini kan. Tapi di luar dugaan memang ya, kalau kita mau bicara masalah kurikulernya kan atau kurikulumnya ya kan, nah, di sekolah memang sudah ada didikan di situ sikap dan etika ya kan.
0: Iya.
1: Walaupun bagaimana sudah tertanam lah itu Pancasila di situ ya, sudah 1-5. Ya itu memang sudah ada tertera ya.
0: Iya.
1: Ada memang anak-anak 1-2 yang memang sengaja mau memprovokasi kan. Ya, antara teman dengan teman tuh.
0: Iya.
1: Ya, di zaman saya dulu Bung Ari. Biar tahu saya kan tahun-tahun 83 saya tamat SMA.
0: Iya
1: toh?
0: Iya.
1: Zaman saya dulu kan belum ada istilah aplikasi kan, belum ada istilahnya digital kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi kami dulu itu guru-gurunya dengan murid itu kolaborasinya sangat luar biasa dulu. Jadi kita tidak mengkhawatirkan kan,
0: iya,
1: yang tadinya jadi lawan, jadi musuh, kita jadi bersahabat, iya kan?
0: Betul.
1: Pada zaman saya dulu kegiatan di sekolah dulu di SMA Karya itu, kita adakan kira pertandingan cerdas cermat antara SMA pada waktu itu lawan SMA 1, iya kan? Ya, terutama ini si saya gitu, iya, saya di SMA dulu. Jadi kita kan artinya pendidikan dominan itu bukan kesalahan dari murid sendiri, tapi didikan dari orang tua itu sangat penting sebenarnya kalau kita berbicara, ya kan?
0: Yeah.
1: Masalah dominan ke depan, ya kan?
0: Yeah.
1: Itu memang kesalahan. Tapi kita mau lihat dari salah satu faktor, berapa faktor yang harus kita bahas kalau kita mau berbicara anak-anak. Luar dugaan bagi kita jalur-jalurnya berbeda sudah kan? Terutama anak-anak kan mengalami pendidikan di rumah itu kayak pendidikan kekerasan, ya kan? Lihat-lihat langsung antara bapak dan mama itu, ya saling berbenturan, ya kan? Tindakan-tindakan bapak selalu memberi contoh kepada anak-anak kita, ya kan? Sekolah anaknya sendiri kan, hanya terbawa lah itu pak, itu kekerasan itu di sekolah. Jadi tidak bisa dilakukan. Dan kedua, orang tua juga kadangkala, ya bukan membiarkan, bukan, orang tua di rumah itu mendidik anaknya yang pantasnya kan. Ya cuma terkadang kala mereka mengalami broken home. Lihat orang tua sudah masing-masing punya kepentingan masing-masing, tidak memikirkan anak-anak ada yang lain kan, anak-anaknya sendiri kan.
0: Betul.
1: Masalah pendidikan. Nah itu yang sering terjadi sekarang ini. Apakah itu faktor digital atau faktor aplikasi yang ada di HP sekarang, sistemnya sistem modern, ya kita tidak bisa elakkan. Ya mungkin orang tua juga kok sibuk dengan apa yang bermain di HP itu kan, semacam game apa itu kan biasa orang tua juga sibuk di situ,
0: malahan ibu terjun juga sibuk di situ juga, ya.
1: Sibuk di situ apa semua kan, ayo dilupakanlah turunan kita punya generasi anak-anak yang ada di rumah. Terakhir benturan-benturan, disitulah keluarlah anak-anak, dia masuklah ke ranah yang tidak pada tempatnya. Bukan curap di sekolah, tapi curaplah kepada teman di pihak ketiga. Iya kan? Sering terjadi. Nah, apa? Disitulah kita bisa melihat anak-anak yang dia dapat pihak ketiga, ya mungkin sudah pengaruh narkoba atau sabu-sabu, dia bilang anak minum ini. Karena rasa ini, supaya anak kehilangan anu kan, ketenangan kau dapat situ. Padahal sebenarnya jalur sudah salah, ya kan? Nah, peran utama yang ada di pendidikan itu bukanlah penjaga sekolah. Bukan. Tidak ada peran utama itu, bukan peran penjaga sekolah, bukan. Itu dari wali kelas terutama. kontrol, iya kan? Dari wali kelas kita mengetahui murid berapa yang ada, berapa yang hadir, dan berapa yang sakit, kita sudah bisa baca di situ. Nah, kalau tadinya awalnya hadir semua, terus di saat-saat periode jam kedua dia sudah tidak ada, disodorkanlah itu surat itu ke penjaga sekolah. Disodorkanlah, ini tidak ada. Coba kelilingi sekolah, di mana mereka ini, iya kan? Yang sering didapati kan merokok anak-anak sekolah sekarang, lagi-lagi kan? Itu terjadi benturan di situlah. Kalau memang mau bilang penjaga sekolah apa itu, tidak ada wewenangnya itu. Itu penjaga sekolah hanya keamanan sekalipun menjaga infrastruktur bangunan sekolah, iya kan? Yeah. Ini saya berbicara karena saya mengalami sekolahnya kan? Jadi kalau mau bilang mau menjurus ke anak-anak keluar dari pendidikan atau bermain di luar jam sekolah, jam studinya, saya rasa tugasnya Satpol PP, iya kan? Tugas Satpol PP itu jalan, tapi bukan berarti anak-anak ini diawasi satu tipe saja. Ini sekolah banyak, murid-murid banyak berkeliaran, dan biasa lambang yang ada di kantong.

0: 5 itu kan di situ sudah terserah kan, kalau kita berbicara masalah undang-undang, ya kan? Di situ sudah ada undang-undang pendidikan, ada semua sudah di situ. Tapi sekarang kenyataan apa yang mempengaruhi anak-anak menjadi istilah orang tua atau orang lain bilang katakan itu begal, ya kan? Begal, terjadilah tawuran kiri kanan. Itu apa yang mempengaruhi mereka? Itu pengaruh mereka itu terutama lihat di aplikasi atau di HP, bermain di situ, apa perbuatan di situ, ya itu match komunikasi di situ berubah. Iya, apa yang dikatakan Pak Jody tadi itu memang benar. Yang ada tadinya yang sudah berapa bulan terhapus karena anak-anak kehilangan kontrol. Tapi bukan berarti orang tua tidak mau memikirkan anak-anak ke masa depan untuk pendidikan mereka. Anak-anak dibiarkanlah mereka berdiri sendiri. Bukan berarti tidak dikontrol, tapi dibiarkanlah dia berdiri sendiri kemana arah melintangnya anak-anak ini. Kalau salah, orang tua bakal tegur. Kenapa ke situ? Dan kalau tidak bisa ditegur, diserahkanlah kepada sekolah, jam-jam sekolah, iya kan? Ini anak. Nah, disitulah dia pendidikan-pendidikan itu diterapkan. Sekarang kan sudah Pak, zaman perubahan, dan zaman-zaman berubah. Karakter guru pada waktu dulu itu, Pak Ari, itu camborotan itu. Tidak lepas di tangannya kepala sekolah, pengawasan sekolah. Saya dulu masih saya alami, kalau ada yang tamatan 83 di SM Karya, yang anak buahnya Pak Isan Tantu almarhum, saya rasa bisa ngomong itu. Betapa memang kejam itu sekolah pada waktu itu. Tapi dengan dasarnya, kalau kita begal di sekolah, tapi kalau pendidikan saya rasa sangat luar biasa sekarang ini. Cuma pengaruhnya banyak besarnya saya bilang itu dari rumah. Orang tua dilihat itu yang memberikan kekerasan dari bahasa apapun. Makanya pemerintah sekarang menggalakkan undang-undang KDRT.
1: Iya kan? Betul.
0: KDRT itu memang kita mesti lihat karena apa? Kadangkala lah orang tua menonjolkannya tidak-tidak. Dari kecil anak-anak sudah dibentuk dari kekerasan dan dibentuklah dengan cara yang tidak bagus. Akhirnya menjurus lainnya anak sampai ke besar, sampai ke generasi kita sekarang ini, ya kan? Saya rasa Umira juga dapat itu, bagaimana perlakuan orang tua di rumah, ya kan? Jadi kita harus sopan santun, tunjukkan walaupun kita dapat orang tua sedikit agak kasar antara ibu dan papa, ayah, jangan ikuti, ditegurlah. Tapi jangan selama-lamanya diberikan contoh yang tidak baik kepada anak-anak. Nah, di sini lah terbentuknya kita kalau kita mau anak-anak melihat. Tapi ya alhamdulillah di tahun 83 itu semua teman-teman saya banyak yang berhasil. Ya, saya tidak bilang apa, banyak yang berhasil. Ya, artinya pendidikan walaupun kita swasta, tapi bukan berarti dominan paling di bawah. Tapi kita main sejajar dengan dominan di atas, SMA 1 dengan SMA 2. Kita bersaing dulu pada waktu itu.
1: Iya.
0: Tapi di dalam pendidikan, di dalam karakter olahraga, supaya tidak ada benturan apapun, diberikanlah kegiatan-kegiatan yang sangat dominan. Jadi makanya saya lebih dominan penjaga sekolah, penjaga murid-murid itu di wali kelas. Tidak bisa tidak. Wali kelas itu berfungsi lebih besar daripada pengganti orang tua. Karena wali kelas kalau tidak ada satu, tadi dia ada. Kenapa dia itu tidak ada? Iya kan?
1: Kontrol ya, kontrolan dari wali kelas ya.
0: Iya. Guru itu memberikan mandat kepada penjaga sekolah. Tolong cari dia ini. Di mana? Ini bawakan surat ini kepada orang tuanya. Iya kan? Kenapa dia tidak sekolah lagi, tidak masuk lagi jam kedua? Iya kan? Disitulah perannya wali kelas. Terutama wali kelas. Untuk penjaga sekolah hanya prasarana untuk menuju tujuan kepada orang-orang tua. Kalau memang mereka bandel, kasih surat, penjaga sekolah fungsinya. Bawa ini. Iya kan? Begitu DP cerita aparaturnya yang ada di sekolah mengumumkan anak ini begini, itu kan itu fungsi. Sekarang ini saya perhatikan. Sampai sekarang masih dominan bagus. Dan pendidikan masih dominan bagus, ya jauhilah itu narkoba, jauhilah itu sabu-sabu, orang tua terutama mengawasi anaknya di rumah, gerak-gerik anak-anak itu di rumah, tapi bukan berarti ditekan, tidak boleh ditekan, diawasi saja. Kalau umpamanya

0: masalah, jangan langsung ambil kayu fakta. Itu kekerasan namanya kan. Nah sekarang ini beda di anak dulu. Anak dulu itu kalau ada begitu takut, artinya segan kepada guru. Anak sekarang berani kau cambuk, dia tantang kau, iya kan? Itu jadi sekarang marilah kita sama-sama, walaupun kita bukan sebagai orang tuanya, tapi karena kita melihat anak sekolah di luar, kita cari tahu apa sebenarnya dia tidak dapat masuk di kelas, ya kan? Apa keterlambatan? Itu banyak keterlambatan itu. Apakah dia tinggal di rumah orang lain, tidak tinggal dengan orang tua? Kebanyakan banyak yang tinggal di orang lain, Pak Ari, ya, Umira, ya, orang dari kampung kasihan datang. Jadi mau tunggu itu majikannya bangun dulu, bangun dulu kasihan, cuci piring apa semua, ini anak kasihan mau sekolah. Sejam, terpaksa lari-lari, kandati sudah tidak basisir, kandati dikonok baju sudah tinggi sebelah, karena kejar
1: buru-buru,
0: kejar pacara. Nah, inilah semuanya kita harus lihat. Jangan kita memandang di satu sisi, tapi lihatlah di sisi lain, ya kan? Kenapa bisa ada yang mau ingin sekolah sampai tamat? Ya itulah yang kita didik bagus kan. Nah, sekarang kenyataannya banyak yang masuk tentara, tamatan SMA tanpa biaya, tapi alhamdulillah mereka punya tinggi. Sangat luar biasa sendiri, terkaget itu lihat tinggi 1.7. Masuk sampai kadang-kadang 2 meter lebih anak-anak ini petinggi. Sangat luar biasa kan. Nah inilah, marilah kita sama-sama. Pak Ari, saya rasa Pak Ari punya anak di rumah. Mendidik anak-anak Pak Ari harus seimbang. Jangan kasar, jangan juga terlalu halus. Berikan bagaimana secaranya. Yang penting agama diutamakan. Supaya mereka mengerti bagaimana caranya kita mau mengambil, ini orang tua taat di agama, taat di sholat, iya kan? Jelas anak-anak itu, iya kan? Tapi kalau anak papa mabuk, mama kesana kemari, ya jelas juga anak mabuk dong. Gitu saja,
1: ya. Oke, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arnold di Bumi Sago. Nah, kita kembali lagi nih Om Mayra. Memang banyak ini contoh-contoh yang sudah diberikan ya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana nih ya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana, apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan remaja di era digital ini, Kakak Om Mayra?
2: Kalau kenakalan remaja di era digital adalah perilaku yang melanggar norma, aturan atau hak orang lain dengan memanfaatkan teknologi digital, atau perilaku negatif yang muncul akibat penggunaan teknologi secara tidak bertanggung jawab. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari perundungan di media sosial, menyebarkan berita bohong, membagikan foto orang lain tanpa izin, hingga menggunakan internet untuk menipu atau melakukan pelanggaran hukum.
1: Wah, nah tentunya artinya ini dunia digital bukanlah tempat yang bebas begitu ya, Kak Omera, melakukan apa saja. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung dengan orang yang kita ajak berkomunikasi ya, tetap ada etika yang harus kita jaga. Nah contohnya tentunya sampai secara kupura-pura, ketika kita menulis komentar di media sosial, kita perlu memikirkan apakah komentar tersebut bermanfaat atau justru menyakiti perasaan orang lain, begitu Kakak.
2: Benar, jangan sampai kita merasa bebas menghina orang lain hanya karena bersembunyi di balik layar telepon genggam.
1: Nah ingat tentunya pendengar, jadi setiap tindakan ya di dunia digital dapat menimbulkan dampak nyata bagi orang lain. Nah ini ada beberapa contoh-contoh juga nih Kakak Humaira, ada beberapa contoh kenakalan remaja di era digital ini. Jadi misalnya tadi yang Kakak Umaira bilang, perundungan di media sosial. Jadi misalnya ada seseorang siswa yang mengunggah foto dirinya misalnya, terus di media sosial, kemudian teman-temannya memberikan tanggapan begitu, atau memberikan komentar dengan tanggapan yang menghina, atau penampilannya, atau kondisi dirinya seperti itu ya Kakak Umaira ya.
2: Bahkan ada yang mengambil foto tersebut, membuat meme untuk mengeceknya, lalu menyebarkannya ke grup kelas. Perilaku ini termasuk perundungan digital dan dapat membuat korban merasa malu.
1: Nah, itu ada
2: atau takut bergaul.
1: Betul, itu adalah namanya perundungan di media sosial ya. Jadi di era digital ini bukan nanti dilihat begitu ya Kak Komera. Kadang-kadang orang cuma melihat perundungan ya langsung di depan mata, tapi menggunakan di sosial media di era digital ini adalah namanya perundungan juga, pembulian juga, apalagi ketika kayak tadi ya contoh yang sudah kita berikan bahwa dia cuma posting mungkin ada kesalahan sedikit, nah sudah diejek, dibuatlah meme-meme, stiker-stiker, begitu, status-status juga dengan hal-hal yang tidak baik. Nah itu kalau kita melihat contoh dari pembulian di sosial media. Ada juga nih Kakak Umaira, kecanduan bermain game, dan tentunya ini membalikan tanggung jawab juga nih. Kadang-kadang kita mengabaikan tanggung jawab. Jadi contoh seorang remaja bermain game daring ya hingga larut malam, akhirnya ia terlambat nih bangun pagi untuk ke sekolah, terus mengantuk ya. Jadi saat belajar dan tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Jadi tugas pokoknya atau mengabaikan tanggung jawabnya nih sebagai seorang pelajar, begitu Kak Umaira.
2: Bermain game sebenarnya tidak selalu buruk. Mm-hmm. Game dapat menjadi hiburan dan sarana kerjasama. Namun ketika penggunanya tidak terkendali hingga mengganggu tidur, kayak sering toh kayak begadang, larut-larut malam sampai tengah malam, mm-hmm. begitu.
1: Nah akhirnya pendidikannya tidak.
2: Jadi fokus belajarnya itu hilang.
1: Betul. Nah ini yang harus kita perhatikan begitu ya Kak Umaira. Apalagi Kak Umaira ini remaja nih. Usia berapa nih Kak Umaira sekarang?
2: 17 tahun.
1: Wah, 17 tahun, sweet 17. Nah itu sampai sebesar aku pura-pura ada dua contoh begitu yang mungkin dari dunia digital yang kita bisa ambil, yang kita petik, yaitu adalah salah satu yang pembulian lewat sosial media. Jadi memang kalau pembulian itu apalagi sekarang itu juga kan masuk undang-undang ITE juga nanti. Akhirnya dilaporkan bisa masuk polisi juga. Pencemaran nama baik ya. Terus ada juga di main game. Nah, akhirnya tugas pokok kamu sebagai seorang pelajar terabaikan, sudah tidak belajar. Di lingkungan sekolah mungkin sudah tidak baik-baik saja. Akhirnya semuanya pelajaran ditinggalkan. Nah, ada juga contoh yang lain ya Kak Umaira, yaitu menyebarkan berita bohong atau hoax nih. Karena kalau kita melihat ada beberapa nih yang kasus juga ya, kalau kita lihat di TV ya. Kita tidak tahu apakah itu hoax atau seperti apa, makanya jangan sampai kita menyebarkan berita-berita hoax nih Kak Umaira. Jadi seorang remaja nih contohnya, seorang remaja menerima pesan yang mengatakan bahwa sekolah ya diliburkan karena satu kejadian tanpa memeriksa kebenarannya, dan ya langsung menyebarkan pesan itu ke grup kelas. Akhirnya itu adalah berita hoax misalnya nih Kakak.
2: Berarti akibatnya teman-teman menjadi bingung dan bisa mengambil keputusan yang salah. Mm-hmm. Karena itu sebelum membagikan informasi, periksa sumber dan kebenaran yang terlebih dahulu.
1: Betul ya, jadi ketika kita sudah menerima informasi nih, kayak Kakak Umaira kirim berita ke kita ke satu kelas. Nah jadi satu kelas harus periksa baik-baik dulu kejelasannya, dicek kembali, di cross check kembali, mungkin bisa tanya kembali ke wali kelas ya, kata kayak Pak Arnold bilang tadi, cross check kembali sama Pak wali kelas atau kepada guru yang lain begitu, betul tidak ini besok libur. Jangan karena wah libur, akhirnya libur satu kelas, padahal itu berita bohong.
2: Padahal cuma hoax
1: gitu. Nah, selain dari itu juga Kakak Umaira ada juga yaitu contoh-contoh yang bisa kita petik juga nih ya dari kenakalan remaja di era digital ini, yaitu menyebarkan data atau foto pribadi tanpa izin. Nah, ini yang selalu menjadi contoh juga begitu. Jadi seorang menyebarkan tangkapan layar ya, percakapan pribadi ya ke media sosial hanya untuk mendapatkan perhatian atau membuat orang lain tertawa.
2: Ini merupakan tindakan yang tidak menghargai privasi. Mm-hmm. Kita harus meminta izin sebelum membagi foto, video atau percakapan yang melibatkan orang lain.
1: Betul. Ya kadang-kadang kan ada orang nih Kakak Umaira, ada orang itu yang tidak suka dibagikan fotonya. Kayak saya ini orangnya enggak semudah begitu langsung dibagikan foto. Tanya dulu ke orangnya, boleh enggak saya sebarkan ini di sosial media atau bisa tidak saya posting di sosial media aku. Nah kadang-kadang ada yang tidak suka ini. Nah jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita jaga privasi seseorang ya. Nah jadi ada juga contoh selain itu juga nih Kakak Umaira sebelum kita berakhir ya, karena begitu banyak contoh-contoh ya. Dan kita bahas juga mengapa kenakalan remaja di era digital itu bisa terjadi. Memang setelah mendengar beberapa contoh tadi nih Kakak Umaira ya, beberapa contoh tadi muncul pertanyaan apa yang menyebabkan sebagian remaja terlibat dalam perilaku negatif di dunia digital. Tapi sebentar ya Kakak Umaira, kayaknya masih ada penelpon nih. Kita coba angkat dulu ya 2 menit karena waktu sedang hampir selesai. Halo.
3: Izin 2 menit.
1: Oh iya, silakan.
3: Ada yang penting sekali ini buat kita semua, karena barang itu ada di rumah kita.
1: Apa itu?
3: Dan itu melanggar privasi kita, melanggar undang-undang data pribadi kita, karena ada undang-undang data pribadi kita itu. Jadi setelah saya lihat video itu, dan itu sudah dilaporkan di Amerika, itu sudah dituntut, tapi dia berulah melakukan lagi persoalan itu. Jadi ada 5 merek TV besar, yang LED, yang LCD dan LED, produk LCD dan LED, itu 5 produk itu kalau bisa jangan dipakai, karena dia ternyata Pak Arif, biar TV-nya sudah sementara masih on, masih kan ada tanda merah kan kalau on itu televisi. Nah itu ternyata merekam segala semua peristiwa

0: Kita juga udah hampir selesai nih ya Kak Kaumaira. Tentunya buat Kak Komipora yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini di program Sarapan Uvempoi, ya sekali lagi mari kita sama-sama menjaga begitu, apalagi kita harus bisa bijak bermedia sosial ya di era digital seperti ini. Jadi pikiran dampak sebelumnya ya, pikirkan dampak sebelumnya mengunggahnya atau berkomentar atau juga membagikan informasi. Dan selain itu juga hormati orang lain ya, jangan melakukan perundungan, menyebarkan privasi atau merendahkan orang lain di dunia maya. Selain itu juga gunakan teknologi untuk masa depan yang lebih baik ya. Jadi manfaatkan internet untuk belajar, berkarya, mengembangkan keterampilan dan juga tentunya melestarikan budaya ya. Baik, sampai sebut secara Argo Prapura. Seakhir sampai sini perjumpaan kita, saya Arif pamit.
1: Saya Umaira.
0: Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai itu secara Ruku Prapura, sahabat budaya Tapasanggani, kita lanjutkan kembali pagi hari ini. Kita masih berada di program UMKM ya, 29 menit bergeser dari pukul 10. Tentunya kita bahas seputar UMKM ya. Nah, pernah tidak begitu kami sampai secara Ruku Prapura membayangkan bahwa usaha kecil dimulai dari dapur rumah ya, gerobak sederhana atau ya modal yang terbatas bisa berkembang menjadi bisnis ya, bisnis besar dan dikenal banyak orang. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu UMKM sukses berawal dari usaha kecil menjadi luar biasa. Nah, sampai secara Ruku Prapura ya, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian ya, perekonomian masyarakat, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan ya, pakaian, pertanian, hingga juga berbagai produk lokal, semuanya memiliki peluang untuk berkembang apabila dikelola dengan baik. Namun sampai secara Ruku Prapura, kesuksesan tentu tidak datang begitu saja ya, dibutuhkan kerja keras, kreativitas ya, ketekunan, dan juga tentunya keberanian untuk terus belajar. Nah, sampai secara Ruku Prapura, salah satu contoh pengusaha Indonesia yang inspiratif adalah Bob Sadino ya. Ini sudah banyak kenal gitu ya. Dan ini dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis di bidang pangan dan peternakan, termasuk juga melalui camp chicks-nya ya. Perjalanan menunjukkan pentingnya keberanian mencoba memahami ya kebutuhan konsumen dan juga belajar langsung dari pengalaman. Ada juga Sandiaga Uno ya, mantan Menteri Pariwisata, yang dikenal sebagai pengusaha dan pendiri Rekapital ya. Perjalanannya di dunia bisnis memberikan pelajaran tentang pentingnya membangun jaringan, melihat peluang, dan terus mengembangkan kemampuan dalam menghadapi tantangan. Selain itu juga kita juga bisa belajar dari para pelaku UMKM lain ya, di sekitar kita. Ada ibu rumah tangga yang memulai usaha kue dari rumah, anak muda yang menjual produk lokal melalui media sosial, hingga juga pengrajin yang memasarkan hasil karyanya ke luar daerah. Dan mereka ini juga mungkin tidak semuanya terkenal di televisi begitu ya, tidak semua terkadang televisi, tetapi perjuangan mereka membuktikan bahwa usaha kecil dapat menjadi sumber penghasilan yang membuka lapangan kerja bagi orang lain.

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Eh, anak dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
3: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nomor atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Eh, Rif, betul dibilang Tante itu.
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sute betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bah, bohong deh itu.
0: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Eh, masuk ke bahas itu. Pes aja dulu minumanku ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong.

Baik, sampai jumpa siaran Gubra Pura, sahabat Budata Pasangga. Nih kita masih bahas seputar UMKM. Masih ada beberapa kisah-kisah yang apa ya, kalau kita bicara tadi ada Bob Sadino, ada Sandiaga Uno ya. Terus ada beberapa tips-tips sukses nih buat kita semua yang mungkin sekarang baru mau mulai begitu, baru mau belajar buka usaha. Lalu apa saja tips agar usaha kecil kita bisa berkembang sukses? Yang pertama itu tentunya mulai dari usaha yang sesuai dengan kemampuan dan minat komio. Usahakan minat ya, karena kalau tidak minat nanti akhirnya akan berhenti di tengah jalan. Jadi mulai dari usaha yang sesuai dengan kemampuan dan minat kita, jangan hanya mengikuti tren. Kenali kemampuan dari sumber daya yang tersedia dan kebutuhan masyarakat di sekitar. Dan misalnya jika ada pandai memasak ya, jika bisa mencoba membuat makanan ringan ya, kue atau makanan khas daerah misalnya, atau misalnya komio punya latar belakang pembuat roti misalnya, atau pernah bekerja di dunia kuliner misalnya, nah itu bisa dipadukan ya, yang penting sekali lagi niat. Terus kedua, utamakan kualitas produk kalian. Jadi pelanggan akan kembali membeli jika produk kita itu berkualitas, rasanya konsisten, kemasannya enak ya, kemasannya bagus, menarik, dan pelayanannya juga memuaskan. Ingat ya, pelanggan yang puas tidak merekomendasikan usaha kita kepada orang lain ya. Jadi kalau misalnya pelanggan puas ya, tentunya bisa merekomendasikan usaha kita begitu ya. Jadi makanya berilah kepuasan untuk kepada pelanggan ya. Ingat kembali lagi bahwa kepuasan itu ada di tangan pelanggan ya. Dan ketiga, manfaatkan media sosial. Di era digital saat ini sampai secara pura-pura, promosi tidak harus membutuhkan biaya besar. Kita bisa memanfaatkan WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok untuk juga memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Apalagi sekarang juga di RRI punya program itu, yaitu bisa mempromosikan usaha kalian nih teman-teman para UMKM. Dan selain itu juga buatlah foto produk yang menarik, tuliskan informasi harga dengan jelas, dan tanggapilah pertanyaan pelanggan dengan ramah. Dan selain itu juga kelolalah keuangan kalian dengan disiplin. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ini yang biasanya selalu salah dilakukan para UMKM, para pelaku usaha kecil. Jadi uang pribadinya dicampur dengan usahanya, akhirnya tidak ditahu nih pendapatannya berapa atau tidak menghasilkan. Nah ini kita tidak tahu, makanya harus dicari tahu benar-benar ya. Jadi jangan takut untuk menghadapi kegagalan juga ya, kelola keuangan dengan disiplin. Dalam menjalankan usaha tentu ada tantangan ya, penjualan bisa menurun, bahan baku bisa naik harga ya, apalagi kayak sekarang ini tomat, rica, beras mahal atau produk mungkin kurang diminati. Jadilah hal tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi usaha ya. Selain itu juga tips ke-6 ini, terus berinovasi. Dengarkan masukan pelanggan dan sesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Misalnya penjualan keripik dapat membuat variasi rasa baru ya. Mungkin kalau dulu cuma asin, sekarang sudah banyak variasi baru nih. Kalau keripik kayak misalnya coklat, sudah ada dicampur dengan coklat kering, coklat basah ya. Malahan ada sudah pakai apa namanya, kalau yang sekarang itu yang anak-anak suka apa ya, banyak nih sebenarnya yang bisa kita jadikan inovasi di usaha kita. Oke deh, sampai sini sararku pura-pura ya. Ada juga contoh sederhana UMKM yang bisa berkembang ya. Sobat sahabat radio ya, sampai sebesar aku pura-pura ya. Mari kita ambil contoh seseorang pelaku usaha yang menjual keripik pisang di lingkungan tempat tinggal kita ya. Awalnya hanya memproduksi keripik dalam jumlah kecil dan menjualnya kepada pelanggan. Kemudian ia mulai memperbaiki kemasannya ya, memberikan label produk, menjaga kualitas rasa, dan juga mempromosikan dagangannya melalui media sosial. Ada banyak di Kabupaten Sigi ya. Oke, kayaknya saya cukupkan sampai sini untuk program UMKM, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 54 ya, lebih dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Komiu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Hari Bapak Melana sampai sebut saran kopra-kopra, Riumba Polres Sigi ringkus dua petugas PLN Gadungan modus tukar kabel tembaga warga pakai aluminium. Riumba sampai sebut saran kopra-kopra, Polres Sigi mengamankan dua pria yang diduga mencuri kabel tembaga milik warga di Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kedua pria berinisial S, 36 tahun dan CS, 35 tahun, warga Kelurahan Silai, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, diamankan tim Buser Satreskrim Polres Sigi pada Selasa, dan Kapolres Sigi juga melalui Kasatreskrim Ibtu Maskut Amara mengatakan kedua terduga pelaku diduga menggunakan modus menggantikan kabel tembaga dengan kabel aluminium yang telah mereka siapkan sebelumnya. Dengan cara tersebut, kabel tembaga milik warga diduga diambil setelah diganti menggunakan kabel aluminium. Aksi keduanya terungkap ketika petugas PLN mendapat bahwa mereka bukan petugas resmi.

Kerepa Kopuna sampai itu secara kupura-pura, pemerintah Kabupaten Sigi perkuat ketahanan pangan via penanganan benih padi lokal. Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mengembangkan penangkaran benih padi lokal untuk mempermudah akses petani terhadap benih berkualitas dan mendukung peningkatan produktivitas pertanian di daerah itu demi memperkuat ketahanan pangan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lamakarate di Sigi, Rabu mengatakan sebagian hasil dari penangkaran bibit jenis varietas Mekongga direncanakan untuk dibagikan langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok tani di Kabupaten Sigi. Dan sampai itu secara kupura-pura hasilnya nanti ini sebagian dibandingkan kepada masyarakat, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat yang kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Sigi Bromaru. Sampai itu secara kupura-pura biasanya mau karebasa letih inti sabu sangu nanti aku harus lahubo.

Oke, baik, sampai ketemu secara Argo Prapora. Sahabat Budata Pasanggani, kembali lagi dari aku Arif Logobo menemani Komipora. Dan sekarang kita sudah berada di program Tahun Tode ya. Dan kali ini saya pengen mengajak Komiu ke Festival Danau Poso. Karena insya Allah mulai besok ya, 15, 16, 17 akan dilaksanakan Festival Danau Poso, di mana tanggal 15 itu pelepasan ikan oleh pejabat ya, pembukaan expo, ritual adat Molimbu ya, kembang api, serta juga penampilan spesial dari Marcelo Tahitoe dan Dero Umum. Wow, keren ini ya. Terus ada kedua nanti, di hari kedua itu para dari tari ya, kompetisi 12 kabupaten, proyek kota tua, serta malam final Putri Danau Poso ya. Dan ketiga ada permainan tradisional dari Torompio ya, penutupan acara dengan pesta kembang api dan juga penampilan Wish Beggar. Wih, keren nih sampai sebut cara Reko Prabora ya. Tapi kita akan mengenal dulu ya Festival Danau Poso sampai sebut cara Reko Prabora ya. Kalau kita bicara Festival Danau Poso sampai sebut cara Reko Prabora ya, sering disingkat menjadi FDP ya. Jadi FDP ini adalah sebuah acara festival pariwisata tahunan yang diadakan di Tentena, kota di pinggir Danau Poso. Jadi festival ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 1989 dan termasuk dalam agenda utama kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Poso. Dan FDP ini diikuti oleh wisatawan lokal dan mancanegara. Dan festival Danau Poso ini diadakan pada kuartal keempat setiap tahunnya selama 4 hari berturut-turut. Ada beberapa tujuan begitu sampai sebesar Arko Prapora. Jadi pada awalnya tujuan ini diadakan festival adalah sebagai sarana pariwisata di Kabupaten Poso dalam beberapa tahun belakangan. Dan festival ini dijadikan salah satu faktor untuk meyakinkan wisatawan dan pengunjung bahwa wilayah Poso telah aman ya, menurut Bupati Poso ya. Dan festival Danau Poso juga sampai kehilangan magnetnya akibat konflik horizontal pada waktu itu dan gangguan keamanan selama bertahun-tahun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: deh.
1: Gimana?
0: Ah, males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel. Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam petik cabe dan tomat. Ya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali lagi sampai subuh sama Argo Prapora. Kalau kita bicara seputar Festival Danoposo ini, FDL ini, Festival Danoposo ke-10 yang pelaksanaannya sempat terhenti akibat kerusuhan digelar kembali di kota Tentene, ibu kota kecamatan Pamona, Puselemba pada tanggal 25 hingga 30 November 2007. Oh ya, terus dilanjutkan di 2008 Festival ke-11. Jadi Festival Danoposo ke-11 ini digelar pada tahun 2008. Festival ini berlangsung selama 6 hari dari tanggal 20 hingga 25 November 2008. Dan festival ini dihadiri ribuan peserta dan pengunjung dan dibuka serta dihadiri oleh petinggi di daerah seperti Gubernur Sulawesi Tengah ya. Pada waktu itu Bapak Banjel Paliuju ya, terus ada Kapolda Sulawesi Tengah dan pimpinan jajaran tingkat 2 Kabupaten Poso seperti Bupati Poso yaitu dulu Piet Inkriwang ya. Dan setelah di 2008 dilanjutkan lagi FDL di ke-12 ya, 2009 digelar di kota Tentene juga. Festival ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 8 hingga 11 Agustus 2009 dan festival ini dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata saat itu Jero Wacik ya. Menurutnya penyelenggaraan Festival Danoposo pada tahun 2009 juga sebagai manifestasi ya pemerintah dan masyarakat dalam rangka mengangkat kembali citra budaya dan pariwisata yang sempat terpuruk akibat krisis dan konflik yang berkepanjangan di Poso beberapa tahun sebelumnya. Jadi kegiatan yang digelar diantaranya lomba musik bambu, terus ada lomba menangkap ikan sidat atau ikan khas Danoposo dan beberapa olahraga yang berlangsung di Danoposo. Selain itu juga terdapat pemilihan putra-putri Duta Wisata Sulawesi Tengah

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Aniora Bangunan jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat umpamanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

0: deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

0: Tinti Sapu Randua, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pablana sampai sebesar Harku Prapura, Pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah mengatakan kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dapat menjadi solusi pasar bagi produk-produk unggulan desa. Rumbas sampai sebesar Harku Prapura, kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Motong, Fit Dewana di Parigi mengatakan Parigi Motong memiliki sejumlah sektor unggulan daerah yakni kelautan dan perikanan serta juga pertanian. Kehadiran KDKMP tentunya sangat membantu desa sekaligus juga menjembatani pasar produk-produk unggulan ada di desa. Dan dia juga menjelaskan sebagaimana arah kebijakan pemerintah terhadap KDKMP menjadikan gerai tersebut sebagai sentra pelayanan ekonomi dan mengembangkan maupun mempercepat perputaran roda ekonomi di tingkat bawah atau desa kelurahan.

Rumah Kabupaten sampai sebesar Argo Prapura membangun dari desa TMMD ke 130 Kodim Poso resmi dibuka. Rumba sampai sebesar Argo Prapura TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke 130 tahun anggaran 2026 Kodim 1307 Poso Korem 132 Tadulako Kodam 23 Palakawira, Selasa 13 Oktober 2026 resmi dibuka melalui upacara di lapangan sepak bola Pamona Poselemba, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Poselemba, Kabupaten Poso, dan upacara dipimpin Bupati Poso Dr. Verna Gladys Mary Ingkriwang, MPSDM, selaku inspektur upacara dan dihadiri dan Dim 1307 Poso, Letkol ARM Edi Yulian Budiargo, Esos Mhan, unsur TNI Polri, pemerintah daerah serta tokoh masyarakat dan pemuda. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa dan kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat desa. Sampai sesar Argo Prapura, biasa mukaribasa letin tisaparandu antayakwar flohubo.

Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan

Karena sampai secara argo prapora, kepatuhan meningkat, Bapenda Palu beri pendampingan pajak bagi pengusaha kafe. Rubah sampai secara argo prapora, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palu memberikan pendampingan kepada usaha kafe yang belum mendaftarkan dan melaporkan pajak daerah. Langkah ini diambil guna menjaga kondusivitas iklim usaha yang tengah merintis dan berkembang, di mana Kepala Bapenda Kota Palu Imran M. Lataha menuturkan saat ini pertumbuhan ekonomi daerah saat ini mencatatkan tren positif di atas rata-rata nasional. Kondisi tersebut didukung oleh iklim investasi yang kian kondusif serta hadirkan berbagai unit usaha baru di pusat kota. Di mana kata Imran Lataha, ya memang kalau kita lihat perkembangan iklim berinvestasi di Kota Palu itu cukup tinggi. Terlihat di mana-mana banyak sekali brand-brand nasional masuk ke Palu, dan ternyata ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang kami Kota Palu saat ini. Kareba Kapuna sampai secara argo prapora, Dispar Selestengah tegaskan tidak ada pengadaan bibit kopi 3,46 miliar. Ruba sampai secara argo prapora, Dinas Pariwisata Provinsi Selestengah menegaskan tidak ada proyek atau pengadaan bibit kopi jenis Arabica senilai 3,46 miliar untuk tahun anggaran 2026. Data tersebut tercatat dalam Indonesia National Procurement Portal atau INAP Prox Provinsi Sulawesi Tengah. Tidak ada pengadaan bibit tersebut, staf kami salah input, di mana kata Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, Dia Agustiningsi, dan dia juga berdasarkan data pengadaan barang dan jasa di situs data Inaprox ID, pelaksanaan kontrak dimulai Juli 2026 hingga November 2026. Anggaran itu disiapkan untuk pengadaan 346.590 batang benih unggul jenis Arabica bebas hama dan penyakit bersertifikasi dan berlabel. Sampai secara argo prapura, Biasa Mukariba Saleh ya, Tinti Saputa Talon Teakor Pelahubu, Kupai Panjelingan, Rika Riba Saleh, Tinti Sabu Ampa.

tapi masih tetap berkabut ya. Tapi ini tidak mengurangi semangat kita tentunya sampai sebesar Arko Prapora. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bekerja dalam ruangan, atau buat teman-teman yang lagi bekerja di luar ruangan juga tetap semangat ya. Dan buat teman-teman dari Desa Sambo, Desa Wisolo ya, buat semua ya, apalagi yang mungkin melihat kebakaran di wilayah sekitar begitu, mungkin bisa diinformasikan ke pihak yang berwajib begitu ya. Oke deh, sampai sebesar Arko Prapora, kita bicara seputar rumah adat Sulawesi Tengah, disebut rumah Tambi ya. Rumah Tambi ini ya, Tambai, berupa rumah panggung dan atapnya sekaligus berfungsi sebagai dinding anak tangga dengan jumlah ganjil menandah rumah kepala adat, dan yang berjumlah genap adalah pemilik penduduk desa. Nah, sampai sebesar Arko Prapora, alas rumah tersebut terdiri dari balok-balok yang disusun, sedangkan pondasi atau dasarnya terdiri dari batu alam ya. Tangga untuk naik terbuat dari batang-batang kayu bulat, dan atap rumah Tambai itu terbuat dari daun rumbai atau bumbu yang dibelah dua ya,

Bamboo Black 2. Selain itu juga ada, kalau kita bicara budaya Sulawesi Tengah, ada kesenian yang seni tradisional. Kalau tari tradisional dari daerah Poso ada namanya Tari Lumense, merupakan tarian selamat datang untuk menyambut tamu agung, khususnya dari kalangan pejabat maupun orang terhormat yang tiba di Poso. Ada juga tari Paule Cinde, termasuk pula tarian untuk menyambut tamu agung. Puncak acara ini adalah dengan menaburkan bunga bagi para tamu. Ada juga tari Pepoinaya. Seni tari ini menggambarkan ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap keberhasilan panen atau berkah kedatangan tamu-tamu penting, dan tari ini digarap berdasarkan unsur tari tradisional dari daerah Poso, Sulawesi Tengah, yang dipadukan dengan gerak tari Moenda, Motorompio ya, Motorompio dan Molinga. Adapun juga senjata tradisional dari Sulawesi Tengah ada Pasat Timpo. Pasat Timpo ini adalah senjata tradisional yang terkenal di Sulawesi Tengah. Bentuk hulunya bengkok ke bawah dan sarungnya diberi tali. Senjata terkenal lainnya adalah tomak ya, kanjoe atau serampa, atau ujungnya berbentuk trisula. Parang ya, tombak, pisau, perisai dan sumpitan senjata parang. Senjata parang dipakai untuk bertani atau untuk berperang.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mama?

Oke, baik, sampai subuh secara Rugu Prapura, sahabat budaya Tapasanggani, saatnya kita akan bergabung bersama program Mampak Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, iya. Karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh, iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.

0: di layar Zoom ya.
1: Iya.
0: Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan. Ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak ya. Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Dan Yuni, oke, dah silahkan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya. Dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil di mana, di manaku? Damar saja, jadi siap. Yeah. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perempat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompet Jakarta Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, ya. Itu seperti apa? Iya, silakan. Iya.
3: Ya. Selamat siang semua pendengar Perompet RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro4 RRI. Yeah. Sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya, yeah. Sastra lisan royong, apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat tidak lazim lagi mendengar itu, karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian minabobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudi. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
2: Ya. Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkan di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
2: Iya, papasan itu pesan-pesan.
3: Jadi, pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak Imi. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama, ada istilah di Makassar itu yang menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna. Seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu akyuk bunting, kan? Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis, itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiyuk bunting itu, mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warahmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah. Seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar, itu sangat banyak, Kak Yuni, sangat banyak sekali ya. Yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan tak?
2: Iya, itu dia. Kemudian itu yang pertanyaan. Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya, atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Iya. Jadi perannya sangat besar sekali Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Yeah. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Mm-hmm. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Mm-hmm. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Mm-hmm. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingeki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingeki dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan perlu menjaganya Kak Yuni.
2: Iya.
3: Tapi hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah.
2: Iya.
3: Yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul
2: terus di ini ya, ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital, nah bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Ya. Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini.
2: Ya.
3: Bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Dika. Bukan karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya, apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul. Baca puisi hasil karya-karya puisinya betul. Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
3: Iya.
2: Nah, itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu di digital Bapak. belum terlalu belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum.
2: Jadi 2000 saya lupa itu
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini.
2: Nah, itu dia Kak. Baik, jadi besar harapannya ya dan sangat optimis ya sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
0: ya, ini.
2: Jakarta ya.
0: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
0: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
0: Kita ulang lagi.
2: 0811 400 9250.
0: Ya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni kita break dulu. Eh udah diterima?
2: Ya, ada belum sih?
0: Belum ya? Kita break dulu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya, dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay. Kita terima ya. Telepon ya.
1: Siap.
0: Baik. Sambungkan di Makassar.
1: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811 400 9250.
0: Baik, kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Oke. Ya. Sudah. Halo. Ada?
1: Halo. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari
2: siang.
1: Dari mana?
2: Mbak Yuni.
1: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
2: Dengan Leman di Lampung.
1: Leman di Lampung.
2: Iya, iya betul Mbak Yuni. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
2: Iya, selamat juga. Salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni dan siapa Bapak nasemnya nih?
1: Damar. Pak Damar.
2: Mbak Yuni.
1: Damar, Pak Damar. Damar.
2: Oh, Pak Damar ya. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Leman.
2: Iya, makasih. Salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan.
1: Iya.
2: Itu masalah apa tadi tuh?
1: Sastra lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
2: Itu apa bentuk dan contohnya Pak gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contohnya gitu yang dalam bahasa
1: Makassar ya?
2: Tadi itu Pak gitu.
1: Okay.
2: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
0: Ya, Bang Leman.
2: Selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
1: Siap, silakan.
0: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang-terang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni Ica, yang cantik. Jauhnya Ica ini ada di Jakarta ini sih.
0: Ca, dibacain gak WhatsApp-nya Ca? Baca ini.
4: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
0: Mau bacain gak WhatsApp-nya Ca?
4: Jangan Ponova nanti
0: Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa Cak?
4: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama
0: siapa? Sama Kak Damar.
4: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni
0: apa sih sastra? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
4: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
0: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra
4: Makassar. Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
0: Oke, okay, baik.
4: Habis tadi juga Pak Nova ada yang nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
0: yang tadi diputerinnya. Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
4: gitu.
0: Iya. Dari RRI Net-nya.
4: Karena nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
0: Oke, dan nanti kita tanyain ya.
4: Oke, deh Bayu nih gitu aja yang Ponova juga. Terima kasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauhnya I channel for
0: iya.
1: Ya di Makassar RRI.
0: Silakan.
1: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.

sih contoh-contohnya misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak. Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus apa namanya, harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat tetupan ritaya pakabodoi linota tatanam miantu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu apa membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah dunia.

0: apa penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
0: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis, gitu. Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Iya. Pasang, papasang misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, kakak.
1: Oke, komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
0: Oke, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga, ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja,
2: sumpah
0: ya
2: setia.
0: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua. Ya,
1: oke.
2: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp adakah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Mau tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Oke. Sila.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja?
1: Langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
0: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi.

0: saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok, bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya di apa dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasan dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks, sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang wase masa lalu itu di bawah ke generasi kita hari ini gitu.
1: Iya.
0: Saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini. Karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Yeah.
0: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya benar-benar benar. Iya.
0: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya kalau saya kaji ya, kaji misalnya nyanyian tentang Mina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tin roko naung anak, roko naik nan balas sakatek nih, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes, itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
0: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Oke.
0: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
0: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kita asik dengar cerita.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
0: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
0: Tabik kareng. Kita mau purang mama. Rida leka malak dirita. Risa di karatu wanta. Rimpu amu mating kita. Inak kini anek kareng. Lamar tata salana gua. Nakarepi kain salang kareng. Angulur di baru gaya, nakatipu kain salangkarai, pasurang matang tabar. Inai-inai mo salangkarai, amapat tojing itu jinga, amapiada kiada ka, usalaga isirina, ui serap paralakin. Di ranjak kunipatik ba, pangkuluk kunisuhiya, ikat te angin karai, naikam bilikok kain, Amirik ko angin na marunang likok kain. Ikat teji ni karain. Naikam be batang mamanyo. Pasulong ko jini na mamanyo batang kain. Ikat tejarun karain. Naikam be banang panjay. Anta liko jang na maminawam banang panjay. Nasalang akamaya arukur dan likahanta. Pangkai girak inra batonjokku awang nyiriana ruboko pasang nyiriana tanjari wakkanainya tanah rupai janjin ya seperti itu Kak. Jadi
1: wih, keren, luar biasa, aplaus dulu dong Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: iya benar, keren iya. Keren berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa.
0: Salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
1: Okay.
0: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit sebelum terjun ke medan perang. Pergi berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu ada Tuhan, ada hamba,
2: ya, ada motivasi raja. Dan doa ini
0: iya, harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa, keren. Sukses ya Kak Damar ya.
0: Kasih,
1: ya baik, dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Amin. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Eh, kau anak baru, eh? Itu, apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku, kakak.
0: Taruh sini saja.
2: Nikmati kemudahan, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

Bintang Pasanggani. Senang sekali kalau kesempatan kali ini kami bisa kembali bersama kami. Saya tidak sendiri. Dari Arnoldiloku, Bung Arnold Lenson, Bung. Selamat sore, Bung. Sehat.

0: panelis yang luar biasa sore hari ini yang sudah menelpon. Terima kasih. Oh, oke, kita langsung ke line teleponin. Bang Epe dari Dangdut.
1: Selamat sore, Bang Jaja.
0: Selamat sore.
1: Ya, selamat tersejati.
0: Silakan, Dangdut tersejati.
1: Bagaimana kerja, Bang Jaja?
0: Dari Mbak?
1: Bagaimana kerja?
0: Alhamdulillah, nabilole. Nalompe.
1: Berpapalah tetap semangat, Bang Jaja.
0: Semangat, apalagi badengar suaranya Komius, semangat.
1: Iya, tetap semangat, berpapalah. Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa, Le?
1: Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah.
1: Oh, mantap caranya. Lagu ini buat Tehani dari Lugu.
0: Beri, Mbak?
1: Lagu ini buat Tehani dari Lugu, saya masuk.
0: Oke, okay, itu Tano. Baik. Iya, baik. Selamat sore, Diana. Yeay. Ya, itu Diana barusan. Sekarang Mang Epe dari Dangdut.
2: Ya, kurang tersenyati.
0: Asik. Tante Ella ini?
2: Iya.
0: Tante Ella mau dengar lagunya siapa?
2: Aduh, lagu dasar, Pai. Pilihkan Jojo.
0: Pilihkan Jojo, oke. Okay,
2: iya, dengan ombu saya lihat
0: dengan
2: ini
0: ombu,
2: di TikTok.
0: Ombu.
2: Iya. Sehat selalu, Jo.
0: Amin, Komio juga.
2: Salam buat Aine.
0: Iya,
2: mau selesai. Tahun depan sudah masuk.
0: Sok kuliah dia? Sok kuliah. Ambil anu apa di Fakultas anu Gizi.
2: Oh, Gizi. Tidak ikut bapaknya.
0: Tidak ikut bapaknya. Tidak mau dia ikutin bapaknya.
2: Iya, itulah.
0: Harus begitu. Apa harus beda?
2: Saya kira dia masih kelas 3.
0: So selesai. Baru tamat kan langsung ikut tes.
2: Ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Berhasil dia.
0: Amin.
2: Sekolahnya. Ya, makasih.
0: Oh iya, Tante Ella, makasih Tante Ella.
2: Selamat sore.
0: Oke, ini trompe pendengar lama masih tetap terus pada dengar juga. Oh ya, juga buat semua pendengar ya, yang baru maupun yang lama. Silakan, masih ada waktu. Satu penelpon lagi saya tunggu di 421621 atau ke 0811456038 75. Anda Maria Pripuri, silakan. Sekali lagi, Yaku Ante Ombu, Bung Arnold Lensun. Silakan. Kayak belum dapat dengar suaranya Ombu ini. Belum dapat dengar di anuku ini. Sebentar, tolong cek ulang lagi. Kalau belum ada, ya sudah, tolong langsung mau ke putar lagu dong. Tadi ada permintaan dari Diana.

0: Yus Yunus kalau saya tidak salah ya. Siapa sana? Iya kayaknya. Yang request lewat ini juga sabar-sabar ya, sebentar insya Allah saya akan apa coba nanti penuhi dari TikTok ya.
1: Sika Plus Boom B5 Plus bantu merawat.
0: Tolong penuhi dulu yang penelpon pertama, ada Tante Diana. Diana, Diana kekasihku, asik.
2: Sekali-kali pakai judul itu nanti.

0: kembali lagi. Om Bu, coba tes suara.
1: Iya.
0: Nah, itu ada.
1: Oke.
0: Okay. Oh, itu suara ada.
1: Iya.
0: Kok tadi ada? Masih ya, anu, masih ada perasa jauh.
1: Iya.
0: Kayak macam di Mandalika ke sana, Om Bu. Kita
1: motocross apa?
0: MotoGP.
1: MotoGP.
0: Om Bu ada di Mandalika, kita ada di Panggona. Jauh sekali.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah suara suara. Oke, okay. Ada tiga lagu ya.
1: Tiga
0: kita
1: lagu.
0: Trom putar. Iya. Tadi ada yang dua lagu. Kayak apa shot tiga? Tiga ini baru rencana yang satunya lagi.
1: Iya.
0: Jadi ya, tadi ada Sapu Tangan Merah, Yus Yunus, kemudian Tante Ella tadi pilihkan lagu tadi.
1: Iya.
0: Jadi saya cari lagu lama, mudah-mudahan Tante Ella kenal dengan itu lagu.
1: Iya.
0: Itu lagu Cinta Kita Berdua kalau tidak salah. Muksin Alatas dan DP. Maitua, Titi Sandora.
1: Oh.
0: 421621 atau ke 0811-456-03875 boleh di-bail ulang. Kemudian yang request by TikTok juga
1: TikTok,
0: boleh.
1: Iya.
0: Soalnya satu orang siapa satu lagu ini yang diminta by TikTok. Ada Ibu Tri Media, Mang EP dari Dangdut.
2: Ya, kudang tuh sejati le, Jojo.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri Media mau dengar lagunya siapa kamu Yule?
2: Lagunya Semua Untukmu.
0: Semua Untukmu. Tadi saya mah itu leh.
2: Tidak tahu satunya siapa.
0: Oke, mantan.
1: Semua Untukmu.
2: Aku cinta kamu.
0: Oke.
2: Okay. Aku sayang kamu.
0: Mantap.
1: Iya, iya, iya.
2: Maci Camu
0: Hutan. Maci Camu Hutan, oke. Okay. Maci Camu Hutan.
2: Ya, ya. Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum, Ambu. Bersama ya. Jajah.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tante Trimedia.
1: Trimedia.
0: Siapa lagi masih ada? 421621 atau ke 0811-456-03875. Anda mari apa? Satu penelpon? Ripuri?
1: Masih banyak waktu.
0: Masih banyak waktu ini.
1: Iya.
0: Cukup panjang terompet waktu. Ada yang baru request nanti pas menit-menit terakhir. Aduh.
1: Iya.
0: Kalau bagus itu di awal-awal. Jadi enak orang siapkan DP lagu. Iya. Semua Untukmu. Coba tolong cari DP lagu dulu ya.
1: Iya.
0: Semua Untukmu. Tolong siap-siap langsung mau putar nih kalau ada. Insya Allah langsung putar. Kalau suara langsung putar.
1: Iya.
0: Suara ya.

0: Oke, itu dia tadi satu lagu yang sudah kita mainkan. Kita jeda lagi sedikit sambil menantikan penelpon berikutnya di 421-621 atau ke 0811-456-0387-5. Oh iya, Om Butron, yeah. tidak apa putus-putus juga kasih ingat ini,
1: yeah.
0: untuk warga Kota Palu dan sekitarnya, yang ada di Sigi juga, yang ada di Donggala dan sekitarnya, Parigi juga. Ini karena apa namanya, kondisi cuaca kita yang kurang bersahabat ini, asap, kabut asap masih menyelimuti daerah kita. Ini kalau mau lihat Gunung Sabla dan Gunung Sabla ini tidak pali ya. Jadi itu tandanya tidak baik-baik saja. Ini pesan dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Bapak Ibnu Munzir. Kemarin tuh ada bat telepon, baku telepon tuh.
1: Iya.
0: Tanyakan ya, bagaimana kondisi ini. Jadi beliau sarankan untuk pakai masker. Yang apa, tipe apa itu? N berapa itu, Om Bu? Yang terompa pakai waktu COVID lalu. Disarankan pakai itu, yang tipe N itu.
1: N19. Ya, pokoknya ada istilah apa, kabut asap ya.
0: Iya kan, kalau ada kan juga biasa kan masker yang N95, nah, itu dia. Kan ada yang biasa cuma dipakai pakaian atau?
1: Iya.
0: Yang biasa itu perawat. Nah, kalau ini dia sarankan pakai yang N95. Kemudian kalaupun pakaian kain lapis 2 itu. Ya kayak macam saya biasa, Om Bu, kalau pakai cuma pakai kain, biasa lipat 2 DP kain itu baru saya pakai.
1: Soalnya perjalanan ke sini agak jauh.
0: Betul.
1: Naik kendaraan toh.
0: Betul, takut kita ya.
1: Iya.
0: Belum asap kendaraan, belum lagi asap-asap kabut. Ya,
1: kabut.
0: Kita ke penelpon berikutnya ini.
1: Iya.
0: Mang Epe dari Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati, ya.
0: Dangdut Tersejati, Dako Rium, Bante Sema.
2: Dari Palolo, Ante Palolo. Santi, Bung Jojo.
0: Oh, Santi.
1: Santi
0: di Kamarora, ya?
1: Kamarora,
0: iya.
1: B. Hah?
0: Iya, Kamarora, Hai. B.
1: Iya.
2: Bung Ombo.
0: Ada Ombo di sini, iya. Santi. Mau dengar lagunya siapa, Kumiul, ya?
2: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa? Ini
2: lagunya, Revina Elvira.
0: Revina Elvira, no apa itu, ya?
2: Yang Cintaku Satu itu, ya?
1: Cintaku
0: Satu.
1: Satu.
2: Uh-uh.
0: Bukan dua?
2: Tidak, satu saja, jangan dua.
1: Repot berarti kalau dua.
0: Kalau dua berarti celingku.
2: Itu soalan cerita lagi kalau sudah dua itu.
0: Uh-uh. Oke lah.
2: Seperti cintanya Muhammad itu, dua dia punya cinta itu. Itu saja.
0: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santi di Palolo. Di belakang Santi silakan 421621 atau ke 0811456-0387-5. Apakah ada di TikTok juga yang merequest selain Tonjilan? Tonjilan ini saya sama ngimi sangat mius sebenarnya. Evana, anu ya kurang gitu Tonjilan.
1: Iya.
0: Tonji itu burung, Om Bu. Lana itu minyak. Jadi kalau burung baminya, gimana itu?
1: Ada kah burung baminya itu?
0: Nah, itu dia. Mungkin burungnya agak sakit kalau diurut toh.
1: Iya. Sakit kakinya berarti.
0: Iya. Baik. Kayak bagaimana kita mau bilang dia penamain? Kalau dia tadi ada minta 7 kata cinta.
1: Iya.
0: Baik. Sabar ya, sabar. Belum ada lagi ya. Jadi buat kami yang baru nonton orang di TikTok.
1: Iya.
0: Nah, ini kita ini yang bagoyang-goyang tangan kita ini. Om Bu yang di depan kita muka ini, Om Bu ya. Jadi baiklah, tidak berlama-lama, tolong langsung putar lagu aja, Om Bu ya.
1: Iya, yang sudah merequest tadi.
0: Tolong ke Tonjilan aja dulu. Tonjilan so minta tadi itu lagu yang di request. Mbak mau pangane Tonjilan.

0: Tela Pocket, segarnya ceria. Di Kinyaman, Tela Pocket ada wangi, ada rasa.
1: Masih Komyu dengarkan setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Request lagu-lagu dangdut favorit Komyu, baik klasik dan baru di sini.
0: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya.

0: Nada Dangdut masih kamu dengarkan setiap hari. Request lagu-lagu dangdut favorit kamu, baik klasik dan baru di sini. Mangepe Nada Dangdut dengarkan hanya di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tam Pasanggani.
2: Terima kasih sampai subuh sarara, kami masih mendengarkan siaran kami di program 4 RRI Palu Napa Nilingena Suara Budaya Tampa Sanggani. Masih di Mangepe Dade Dangdut.
3: Iya.
2: Ada Om Bu yang ada berteman saya siaran sore ini. Iya, jadi memang apa namanya, kalau suasana seperti ini Om Bu, cuaca kita di panas. Kota Palu panas, terus berasap, waduh. Iya. Jadi menurut ini kemarin asap kemarin itu, jadi menurut pantauan itu di Tengarai bisa dari daerah Maluku, dari Papua dan juga tetangga kita di Kalimantan.
3: Kalimantan.
2: Jadi memang sangat sangat bahaya kalau kita apalagi main apa bikin kegiatan di luar ya, melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, luar ruangan, pakai masker.
3: Betul.
2: Karena takut akan ini, apalagi kalau yang ditakut akan ini, yang rentan, kelompok rentan, anak-anak, terus
3: biasa terserang ispa,
2: terus juga apa, kelompok rentan lainnya itu komorbid ya, yang mungkin dia bukan cuma satu penyakit. Biasanya kalau ada yang orang penyakit dia sakit, katakanlah gangguan ginjal, terus gangguan juga jantung, nah itu bahaya. Jangan sampai nanti
3: pernapasan
2: ini ya, jadi persoalan betul ini. Silakan 421621 atau ke 0811456038 75. Ada Puaji Sarina Amairi Merpati, kita langsung menyapa beliau. Ya. Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut Sejati le.
2: Napa kareba?
4: Belo kareba.
2: Alhamdulillah belo, na belo.
3: Iya.
2: Naria Ombu ante aku hi Puaji.
3: Iya.
2: Naria muni Ombu.
4: Iya,
3: Bu.
2: Bung Arnold Lensun. Nasaro ni anu kami Om Bu. Nah, itu lain itu.
3: Iya.
2: Kamu mau dengar lagu siapa Le Puaji?
4: Mansures.
2: Mansures apa itu?
4: Sendiri-sendiri.
3: Iya.
2: Sendiri-sendiri berarti?
3: Tak sendiri.
4: Oh, apa nih, Om?
2: Masih boga kira itu betul beri, Mbak.
4: Bogaan lupa teruah.
2: Sendiri sendiri lagi. Oke, Mo. Baik.
4: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Iya.
3: Iya, sama-sama.
4: Salam kali di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji Sarina di Merpati. Sendiri-sendiri. Kalau saya main gambar dulu, ada sendirian. Nah, itu bisa menang itu. Mbak buang gambar ke udara toh?
3: Iya.
2: Jadi kan Mbak taruh permainan gambar kecil tuh main gambar. Jadi kalau siapa yang punya tabuka, itu dia menang.
3: Betul.
2: Katakanlah yang dari 5 itu tabuka ada 2, berarti 2 lagi dibuang lagi itu. Ada sendirian. Nah,
3: diundi.
2: Tabuka lagi, berarti dia. Kalau cuma dia sendiri berarti dia menang itu taruhan anu gambar itu.
3: Iya. 10-10
2: kan, 20-20 kan. Aduh, ini yang permainan masa kecil main gambar ya. Tuh masih ada itu gambar-gambar kayak begitu ya. Kayak
3: gambarnya masih ada, cuma mungkin
2: permainannya setiap orang anak-anak setiap main itu.
3: Sudah ketinggalan.
2: Saya pernah di mana di sekolah di Biro Mar itu di SD itu Om Bu.
3: Iya.
2: Saya pernah lihat tuh anak-anak orang bilang main apa namanya? Ada pin nama cuma bukan kayak terompunya.
3: Iya, apa?
2: Papua, kalau Papua kah apa istilahnya Papua? Begitu orang bilang Papua. Main gambar juga?
3: Oh, gambarnya?
2: Cuma gambarnya besar, kalau terompunya kan agak kecil itu.
3: Iya.
2: Baru biasanya ada karakter, kalau dulu saya masih ingat tuh ada Muhammad Ali,
3: iya,
2: ada King Kong.
3: Ada si Unyil.
2: Nah, pokoknya macam-macam.
3: Iya.
2: Itu luar biasa itu, bermain gambar ya.
3: Taruh di atas kaleng, lemparin batu.
2: Baik, ada Ibu Hanin di Dolo, kita coba sapa dulu. Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo.
2: Mang Epe dari Dangdut.
4: Ya kurang terjadi.
3: Iya.
2: Ibu Hanin di Dolo Tulo, silakan dadanya siapa ya?
4: Lagunya siapa dulu sih? Iis Dahlia tanpa diundang.
3: Iis Dahlia.
2: Iis Dahlia
3: tanpa diundang.
4: Iya, tamu tadi undang.
2: Tamu tadi undang atau tanpa diundang?
4: Tamu tadi undang.
2: Tamu tadi undang. Tamu tadi undang. Berarti berapa penumpang gelap mah ya? Penumpang gelap.
4: Penumpang gelap.
2: Tutui kafam, Pak. Oke. Ye. Makasih Bu Hanin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita dari Dolo, dari Tulo ya.
3: Tulo.
2: Inangga Tulo, Tulo atulo. Jangan ada hubungan yang gitu ya.
3: Iya.
2: Di TikTok belum ada juga ya? Belum.
3: Iya.
2: TikTok, terima kasih kamu sudah mendengarkan sambil
3: menonton
2: Torong 2 di sini. Iya. Sebenarnya ada berapa orang ya? Ada juga anak-anak PKL ini. Ada dorang siapa ini?
3: Ada Angel,
2: ada Gita, dan juga ada siapa usang?
3: Kawan-kawan.
2: Oh, ada anu, Elma sama siapa lagi? Oh, Humaira.
3: Humaira.
2: Dia saya tanya, tahu enggak HP itu Humaira? Pipi yang kemerah-merahan.
3: Apa biasa mereka sudah mau ditarik ini?
2: Oh, sudah mau ditarik dong biasanya. Oh, iya. Belum bilang kata mau nangis, tahu sama nangis.
3: Itulah, tinggal kenangan.
2: Jangan menangis.
3: Iya.
2: Oh ya, ada anu juga, ada siapa sangat Aca. Aulia Cantika. Aduh, ada Ibu Asria. Beri makari Pak Ibu Asria. Mang Epe Dangdut.
4: Ah, yang sudah terjadi leh.
2: Nih subuh udah di rumah sakit.
4: Ya, sudah segar.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat sudah.
2: So sehat dia.
4: Udah,
2: jadi apa nih dokter? Dua nu apa itu le?
4: Kan aku habis kecelakaan.
2: Oh, oke.
4: Tahun 90 waktu itu.
2: Nah, saya mau tanya.
4: Saya sempat koma 16 hari tidak tahu apa-apa.
3: Jangan terlalu kecepatan ya, tinggi.
4: Alhamdulillah masih Allah kasih berikan.
2: Dopa janji, nah.
4: Lo janji. Tidak mungkin.
2: Ane janji biar mau agak nate saya ya, nu. Lah di kodi. Ane janji nah.
4: Janji
2: mau. Berarti alhamdulillah.
4: Iya. Masih diberikan kita.
2: Iya, Allah masih kasih kesempatan.
3: Iya.
2: Diberikan usia.
4: Iya. Tobat apa yang dia ajarkan kita dilaksanakan.
2: Iya, amin.
4: Iya.
2: Jadi Mang Epe dari desa mah kumiel ya? Hah?
4: Lagu Lewaldi.
2: Lewaldi nu apa itu?
4: Seandainya aku bertemu Tuhan.
3: Seandainya aku bertemu Tuhan.
4: Anaknya mungkin yang versinya versi perempuan saja.
2: Oke.
3: Okay. Iya.
2: Seandainya aku bertemu Tuhan, tapi dopa ya aku bertemu Tuhan.
4: Oh ya aku anaknya kabam. Saya panggungin sana, dopa jadi.
2: Hei.
4: Iya, mau kita tiga doa, insya Allah.
2: Sehat-sehat.
4: Tahun ini Rali Makatapura sehat selalu bersama keluarga. Yo.
2: Marangga buku.
4: Marangga buku. Mama Prajede masih di.
2: Amin.
3: Iya. Amin.
4: Itu aja. Iya,
2: bisa mulai. Iya, terima kasih le.
3: Terima kasih.
2: Sehat-sehat selalu.
4: Kembali Om Bu, sehat-sehat
2: ya.
4: Om Bu dengan apanya Ai.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah terong pendengar so keluar dari rumah sakit dan
3: iya.
2: So kembali super semangat. So
3: hari.
2: So dapat dengar sehat itu.
3: Iya, alhamdulillah. Sehat-sehat sudah.
2: Sehat-sehat, iya. Begitu Jono, jaga kesehatan.
3: Iya. Ya.
2: Kalau saya dapat, kalau kecelakaan begitu, saya dapat ingat lagi sampai taman dulu Om Bu, iya. Yang sama-sama di Metron.
3: Jadi dihimbau juga kepada pengendara-pengendara kan.
2: Iya.
3: Patuhi juga rambu-rambu lalu lintas.
2: Benar.
3: Ketika ingat keluarga di rumah juga.
2: Iya. Ada pesan di jalan saya pernah baca di Kulawe iya. Itu.
3: Apa tuh?
2: Apa ingat keluarga Anda menanti di rumah.
3: Iya.
2: Berarti mesti hati-hati tuh orang. Jangan so Ada juga Bung Arnold ini. Oh, kita kira kenapa ini Om Bu batelpon, ternyata Arnold Bumi Sagu paling.
3: Iya, betul.
2: Aduh, kita sangka tadi Om Bu anu ini, kenapa Om Bu batelpon ini?
3: Mang
2: Epi Dangdut.
5: Dangdut bisa jati. Jojo.
2: Silakan okay. Bung Arnold.
5: Saya karena saya mau mandi. Kita jadi saya mandi, bang mundur dulu, keluar dulu karena apa? Belum basah deh air, so basah keringat. Jadi lari keluar dulu panas. Coba telepon dulu, narasa kan?
2: Oke.
5: Okay. Evita Mala.
2: Evita Mala apa? Mala.
5: Apa itu? Sayangku.
2: Isema itu sayang Mio.
3: Sayangku.
5: Itu lo tadi yang masuk pertama itu.
2: Ini Diana.
3: Boleh juga.
2: Diana, narinya sayang Mio Diana. Tobe Mui.
5: Ibu Ani, nanti anak-anaknya. Lara, Mama Lara. Itu lo.
2: Mama Lara. Oh, Nuri, itu lo. Oh, kemotan.
3: Seharusnya lagunya itu bagus, judulnya. Diana Diana kekasihku.
5: Oke sana.
2: Iya, Om.
3: Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, "Kiapa ini Om Bu telepon?" Kita bilang, "Bukan Om Bu, Arnold Lens, Arnold Bumi Sagu."
3: Arnold Bumi Sagu.

dari Bambamulana. Sampai subuh sarana kupura-pura. Bupati Kabupaten Sigi Muhammad Rizal Insyenai menegaskan pencegahan stunting dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan pilar penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Sigi yang maju, berkelanjutan, berbasis pertanian dan pariwisata. Tentunya pencegahan stunting atau TENKES bukan hanya urusan kesehatan, melainkan berkaitan dengan gizi, pola asuh, ketahanan pangan, sanitasi, air bersih, pendidikan, kondisi sosial ekonomi hingga kualitas lingkungan. Demikian kata Rizal saat membuka kegiatan penguatan peran PAUD dalam pencegahan stunting di Sidera Rabu hari ini. Dikemukakan upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di daerah ini harus dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan tanpa adanya ego sektoral. Pemerintah daerah sudah merumuskan strategi penanganan stunting melalui 6 fokus utama dengan menitikberatkan pada komitmen politik serta kepemimpinan daerah. Karewa Kaupuna. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu mengembangkan diversifikasi pangan pendamping air susu ibu ASI berbasis potensi lokal di Sulawesi Tengah berupa pengembangan produk inovatif berupa crackers pasi, fortifikasi ekstrak buah naga dan tepung kacang hijau sebagai pangan bergizi tinggi. Pemanfaatan bahan lokal tersebut belum optimal baik dari segi pengolahan maupun pengembangan produk bernilai tambah yang sesuai untuk kebutuhan gizi bayi dan balita. Demikian kata anggota tim pengabdian masyarakat Muhammad Nur Sangaji di Palu Rabu hari ini. Menurut dia, Sulteng memiliki ketersediaan bahan pangan lokal yang melimpah seperti buah naga dan kacang hijau yang kaya akan vitamin, mineral, serat, protein, serat protein nabati, dan dengan potensi ini terdapat pula tantangan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengolahan pasi yang bergizi, aman, dan memiliki daya simpan baik. Besi orang dua karibu di karibu salia, Tinti Sapu Aono, Popeye Baikan Banjir Karibu Salia, Yaku Mahmudin Usman Jumbang.

0: Yuts, Komio Kitapura Dangdut Sejati. Masih ada waktu lebih kurang setengah jam lagi Om Bu.
1: Iya.
0: Trope waktu. Jadi silakan kalau yang oh ya tadi ada Dina Afrianti ya di TikTok request lagunya Evi Tamala. Boleh ganti yang Evi Tamala? Ganti penyanyi lain. Tadi Evi Tamala terus saya kasih putar juga.
1: Sudah terputar ya.
0: Iya. Mau cek dulu suara putar semua tidak ini. Ibu Haji Sarina sendiri.
1: Iya.
0: Kemudian tadi Is Dahlia tamu tadi undang. Leo Waldi tapi versi perempuan tadi seandainya aku bertemu Tuhan. Oh mbak tanya tadi aku bertemu Tuhan. Kira mau dipanggil Tuhan itu so anu apa namanya so koin.
1: Iya.
0: Cumpi bapak tanya dengan Tuhan kenapa? Oh kalau begitu tiap apa yang begitu? Kemudian ada Bung Arnold tadi dengan Evi Tamala sayang. Mudah-mudahan semua lagu yang sudah terputar bisa apa namanya memberi efek senang di hati. Iya. Ya.
1: Bisa terhibur.
0: Terhibur lah paling tidak. Silakan Dina Afrianti. Boleh lagunya apa penyanyinya ditukar. Penyanyi lain-lain lagi dulu.
1: Iya.
0: Jangan Evi Tamala. Evi Tamala barusan terumputar tadi. Yang baru apa namanya? Yang baru menonton torang juga. Aduh. Oh ya paling tidak masih setengah jam lah. Boleh lah.
1: Masih ada kesempatan.
0: Masih ada kesempatan torang putarkan lagu. Gitu. Kong masih anu ini slow-slow ini belum ada yang masuk. Silakan.
1: Sambil menunggu.
0: 0811-456-03875. Ada Bung Muhammad Syah, Arya Bung Muhammad Syah. Mang Epe dari Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Terpejati le.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berimba. Anu, nggak pasangan lah. Asap. Turun.
2: Tapi dari pengana gerimis para gerimis mana apa pengana?
0: Gerimis tadi undang.
1: Iya.
2: Kepala itu dengan gerimis. Terus ya, karo apa aku?
0: Pokoknya kalau kau mau duduk di luar pakai masker lah. Apa nanda sangen anu itu?
1: Iya.
0: Asap, apa namanya? Asap.
1: Kabut asap.
0: Kabut asap.
2: Aku lo. Tungkuran lu anu-anu no rebu-rebu kabok kori dengona ya anu kabok kuru marita.
0: Iya. Baik, mangepe dari siapa kumi ya mangge?
2: Dari sekolah aku sih makan nangge ini lagu haiku.
0: Lagunya siapa? Hah?
2: Judulnya sebuah nama.
0: Sebuah nama.
1: Sebuah nama.
0: Sebuah nama. Ledo, untuk sebuah nama Ledo itu.
1: Ini versi dangdut.
0: Ante Tanina itu ya, sebuah nama. Keracau baru naya lo, Ane Maria namura putara.
2: Ane Maria ini nak, anu mau naya ku nanti di pintu surga.
0: Intan Ali, sebuah nama.
2: Oh, Intan Ali.
0: Naya muni Elvi Sukaisi.
2: Intan Ali muda.
0: Oke, mutano. Kopi yang mudah murah putar.
2: Terima kasih banyak bang.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya.
0: Ombu.
1: Iya.
2: Sehat-sehat.
0: Amin. Ombu
2: ya,
0: juga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendengar kita dari Biro Maru.
1: Biro Maru, Pak Muhammad ya.
0: Pak Muhammad.
1: Iya.
0: Pokoknya dia ini pendengar perbatasan, perbatasan Panau dengan Lolu. Tapi Lolu. Dia masih masuk Lolu itu.
1: Iya.
0: Emang aku sebelah ini kampung ini. Dulu waktu sebelum gempa, torang di Lolo. Pas gempa ini, after gempa, so di Panau.
1: Pindah lagi.
0: Kan ambil rumah BTN di Panau itu.
1: Iya, iya.
0: Kalau ada jalan poros mau ke kampus Tain,
1: iya, iya.
0: Kan sebelah kiri itu ada BTN pinggir jalan, itu dekat dengan pasar.
1: Iya.
0: Nah, sekarang so di situ Om Bu.
1: Ya, sudah.
0: Itu pun lucu lalu Om Bu. Jadi pas gempa toh,
1: iya.
0: Torang ada bercamping dekat kompleks itu.
1: Iya.
0: Nanti so berapa hari? Soalnya kurang lebih 5-6 hari. Kau dapat ingat? Neparuru. Torang ini ambil BTN di sini. Ah, cepat cek tu rumah bagaimana tuh?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Cuma DP depan saja yang roboh.
1: Iya.
0: Makanya itu apa namanya?
1: Tapi sudah direhab ya.
0: So dikasih baik ulang.
1: Iya.
0: Dikasih baik ulang. Alhamdulillah, so bisa ditinggal. Jadi memang awal-awal begitu orang, ih
1: betul.
0: Bagaimana ini mau buat tidur tiada plafon ini, yang kaget orang bahoba.
1: Iya.
0: Ya maklum lah Om Bu, BTN-BTN dulu toh,
1: iya,
0: pakai
1: zaman anu. Dulu.
0: Iya, zaman-zaman dahulu. Ada penelpon lagi, ada Bung Udin di Simbalaya.
1: Iya.
0: Kita terima dulu. Mang Epe dari Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Udin Simbalaya.
3: Iya.
0: Mang Epe dari SMA Kumi, Mangge?
3: Lagu.
0: Mansurnya sudah tadi. Penyanyi yang lain, Bang. Hah?
3: Evita Mala.
0: Evita Mala sudah juga tadi. Imam S. Arifin atau Maggie Z?
3: Maggie Z
0: itu apa itu?
3: Sakit gigi.
0: Hah?
3: Sakit gigi.
0: Sakit gigi?
1: Sakit gigi. Lebih baik sakit gigi.
0: Karena ya aku ngomong orang dua-dua.
1: Iya.
0: Oke, sakit gigi ya? Oke, baik. Iya, sama-sama. Iya.
3: Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damari apa? Silakan, Damari Maria kesempatan. Mumpung ada waktu ini. Sebelum turun ke lagu yang di request tadi Om Muhammad.
1: Iya. Yeah.
0: Om Muhammad. Muhammad Sah.
1: Kasih
0: sebelum turun ke sana.
1: Kasih kuat sedikit.
0: DP apa? DP lagu? Apa DP suara? Kalau siar saya tunggu di 421621 atau di 0811456038 75. Tolong tunggu komedi situ. Kalau tidak, tolong seputar lagu.
1: Iya.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
2: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
1: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang film?

0: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
1: Papa?
2: Ya, kenapa, Nak?
1: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
2: Oh, budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
1: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
2: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
1: Oh.
3: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
4: Lima ta mempakai bahasa Tamboto, ane unde kita mempakai nasema bomo, bahasa Boa mempakai kanuka goa, ane kita topo unde.
5: Ne kita mempakai mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempendili bahasa kita topo unde, sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
4: Onjo lau je si itu no make, si seimoi, bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je, nyangu no sili no make bahasanya itu Tamboto.
6: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.
7: Di mana Kakak Fahri?
8: Aku ya.
7: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
8: Bagaimana sudah itu?
7: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
8: Astaga, dia bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
7: Urang, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
8: Jadi?
7: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
3: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Bu, ini DP menit-menit terakhir sudah ini.
1: Iya.
0: Kurang berapa menit ini? 10 menit kurang lebih.
1: Oh, 10 menit. Berarti masih kalau ada dua penelpon atau
0: dua penelpon boleh.
1: Satu.
0: Boleh. Iya. Tolong tunggu sekarang. Kong sampai di mana tadi? Oh iya, terima kasih untuk siapa tadi ini?
1: Yang di TikTok.
0: Iya, yang di TikTok, tapi belum dia bakal kirim ulang, Le.
1: Kita atau kita putarkan saja cari.
0: Tolong putarkan lagu, iya, Jone.
1: Satu lagu saja.
0: Satu lagu for Tante Dina Afrianti. Iya. Tidak tahu di mana dia posisi ini. Ini kalau lagi menonton, terima kasih sudah menonton. Iya. Terus buat request tadi, terima kasih juga. Terus buat penelpon yang lain juga yang so masuk di 421621 atau ke 0811456038875.
1: Iya.
0: Tolong sangat apresiasi sekali kami punya waktu. Ini kalau kita hitung itu enggak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Lumayan 12 lumayan. Penelpon ya.
1: Iya.
0: Tambahin di TikTok berarti 14, ada 2 orang dari TikTok.
1: Iya.
0: Oke.
1: Berarti lagu terakhir yang ini yang

0: di TikTok ini. Kalau 10 menit berarti
1: kurang lebih 2 lagu atau 3 lagu lah. Kalau dia kalau dia 5 menit 10 2 lagu noh.
0: Iya.
1: Kalau dia 3 menit bisa 3 lagu.
0: Iya.
1: Torong putar jo ini lagunya mana tadi Dita Sugiarto jo eh. Torong putar nih.
0: Iya. Oke. Okay. Yang belum terputar.
1: Torong putarkan Dita Sugiarto jo dia.
0: Iya. Mau langsung
1: Torong putar, torong pamit dong Bu. Karena waktu juga ya. Jadi turun dua pamit, sampai aku dapat lagi nanti di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Tabe.

Karya Bang Pamulana. Sampai Zoom, saran aku, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memetakan kebutuhan dan potensi masyarakat ribuan desa di provinsi ini. Penetapan pemetaan tersebut mencakup sektor pertanian, kelautan, dan sumber daya alam, pariwisata, agar program pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata warga.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

Sampai sewu sarana kupura-pura, terima kasih mole. Sampai titui kemudian dan telinga siaran kamera program Ampa RRI Palu. Ni sangaka suara muda tanpa sanggali. Naliu mengenahi sapu papitu meni dakori tinti sapu papitu. Sampai sewu sarana aku bicara tentang kekayaan pariwisata Indonesia adalah memang destinasi wisata yang terus berkembang dan mencuri perhatian wisatawan dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari taman bermain hingga kawasan alam yang menakjubkan. Salah satunya adalah di daerah Lau Park Karanganyar. The Lau Park merupakan destinasi wisata terpadu yang terletak di kawasan Tawamangu, Karanganyar, tempatnya di lereng Gunung Lau. Nah, tempat ini memang memadukan konsep alam, petualangan dan bahkan hiburan dalam satu area yang begitu luas sehingga cocok dikunjungi bersama keluarga maupun teman. Dengan harga tiket yang tiket masuknya mulai dari Rp20.000, The Lau Park menawarkan nilai hiburan yang sangat terjangkau untuk berbagai kalangan wisatawan ya. Udara segar khas pegunungan menjadi nilai tambah tersendiri yang membuat kunjungan semakin berkesan. Di dalam The Lau Park, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana yang sangat seru seperti snow park, jeep adventure, dan mini zoo yang menghadirkan aneka satwa. Atraksi flying fox juga, serta gondola menjadi favorit para pengunjung yang mencari sensasi ketinggian dengan pemandangan alam yang menawan. Fasilitas restoran dan penginapan juga tersedia bagi wisatawan yang kemudian ingin menghabiskan waktu lebih lama di kawasan ini. Dengan beragam pilihan aktivitas, satu hari kunjungan pun terasa tidak cukup untuk menjelajahi seluruh area The Lau Park. Itu dia sampai sementara gue, salah satu objek wisata yang ada di Karanganyar, tepatnya di The Lau Park. Siapa tahu kamu nanti berkesempatan pergi ke sana ya, bisa jadikan salah satu rekomendasi untuk referensi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Tetaplah di program Ampaire di Palu di Manjayon Jayon. Masih dengar informasi dari Jawa Tengah yang ramai diperbincangkan. Tetap di sini, Ramai.

0: Ari.
1: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
2: Ranatia, masih mengantuk saya ini.
1: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
2: Bersih-bersih?
1: Bangun sudah.
2: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
1: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau telah lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
2: Malah saya, Teh.
1: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
2: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
1: Bang, sudah jam berapa ini?
2: Iya, so bangun ini.
1: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
2: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
3: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Sampai subuh saudaraku pura-pura, topo telinga program Amba dari Palu. Sampai lepa baik, kami akan segera bergabung ke roh-roh kami dari program Satu dari Palu untuk mengikuti program selanjutnya, Nuansa Islami, sambil menantikan kumandang azan maghrib untuk hari ini wilayah kota Palu dan sekitarnya. Dan baik, sampai subuh saudaraku, saya masih akan berbagi informasi berkaitan dengan wisata di Jawa Tengah. Kalau tadi ada The Lawu Park, yang berikut ini adalah Puncak Telomoyo, Magelang, Semarang. Puncak Telomoyo, destinasi alam terletak di perbatasan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Ini menawarkan panorama pegunungan yang spektakuler. Keunikan destinasi ini terletak pada aksesibilitasnya yang relatif mudah, karena pengunjung bisa mencapai puncak menggunakan sepeda motor atau jeep sewaan. Nah, aktivitas utama yang bisa dinikmati di sini adalah menikmati pemandangan alam, paragliding, dan berkemah di bawah langit malam yang bersih. Puncak Telomoyo sendiri semakin populer di kalangan wisatawan muda yang gemar berbagi momen di alam bebas di media sosial. Bagi pecinta olahraga udara, Puncak Telomoyo dikenal sebagai salah satu titik paragliding terbaik di Jawa Tengah dengan pemandangan yang luar biasa dari atas ketinggian. Waktu terbaik berkunjung adalah pagi hari ketika langit cerah dan mendapatkan pemandangan gunung-gunung di sekitarnya yang bebas dari kabut. Fasilitas di sekitar kawasan ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang dan harga tiket masuk yang terjangkau menjadikan Puncak Telomoyo pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin menikmati alam tanpa menguras isi kantong. Wah, luar biasa. Jadi ya, Puncak Telomoyo, Magelang, Semarang, ini perbatasan daerah perbatasan. Pernah muli aku tuh lah. Tapi insyaallah ini mah rea tempo nang mandate kalor mas tempo jole insyaallah. Kita berkunjung ke tempat-tempat yang memanjakan mata kita. Baik, sampai subuh saudaraku pura-pura, sambil menantikan relay kami bersama program Satu dari Palu, saya hadirkan dulu beberapa lagu untuk Homeyu. Ini satu lagu dan muebe ya. Nah, sedadin.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat di wilayah kota Palu dan sekitarnya, pimpinan beserta staf karyawan-karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita kelak nanti di hari kemudian. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dikatakan sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa merobohkannya, sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Sekali lagi, hadis riwayat Al-Baihaqi. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu. Baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup, dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti mbabate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar.

0: Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Catat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

subuh sarana kupura-pura kalau saya menyebut Kota Lama Semarang. Nah, Kota Lama Semarang ini memang dijuluki sebagai Little Netherlands. Ini salah satu destinasi wisata Jawa Tengah yang tepat bagi pecinta sejarah dan fotografi. Berada di Jalan Letnan Jenderal Suprapto nomor 31, Jalan Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Kawasan ini dulunya merupakan pusat perdagangan dan penting pada abad ke-19 hingga 20. Dan destinasi wisata Jawa Tengah yang menyuguhkan arsitektur khas Eropa, memukau dengan pintu dan jendela besar, elemen dekoratif, dan langit-langit tinggi. Kawasan wisata Kota Lama Semarang juga dilengkapi dengan taman untuk bersantai, galeri seni, dan gedung-gedung bersejarah yang kaya akan cerita. Itu dia ya sampai sesaran aku. Jadi selain Borobudur, ada beberapa rekomendasi tempat wisata di Jawa Tengah yang dimasukkan dalam itinerary perjalanan Anda. Salah satunya adalah Kota Lama Wisata, Kota Lama Semarang ya.

0: sampai sebesaran Kupura-Pura. Kalau tadi ada kota Semarang, berikut ini ada namanya Kepulauan Karimun Jawa yang termasuk dalam Kabupaten Jepara, merupakan surga tropis yang terdiri dari 27 pulau, di mana hanya 5 pulau yang berpenghuni. 6 pulau yang menjadi primadona Karimun Jawa adalah Pulau Tengah, Pulau Cilik, Pulau Wilea, Pulau Cemara, Cemara Besar, Pulau Genting, dan Pulau Karimun Jawa. Keindahan bawah lautnya dengan air laut jernih dan terumbu karang yang terlihat jelas dari atas dermaga menjadi daya tarik utama wisata Jawa Tengah ini. Kemudian ada namanya Kebun Teh Tambi yang berada di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ini menawarkan pemandangan pegunungan yang indah dari ketinggian 800 hingga 2000 meter dari permukaan laut. Anda bisa menjelajahi perkebunan yang sudah berdiri sejak tahun 1865 ini sambil belajar tentang proses produksi teh. Meskipun tidak ada biaya masuk, Kebun Teh Tambi menyediakan fasilitas musola, toilet, gazebo, bahkan tempat parkir hingga paket outbound dengan biaya sekitar Rp115.000 per orang. Destinasi wisata Jawa Tengah ini buka 24 jam hingga Anda bisa menikmati keindahan kebun teh kapan saja. Kemudian yang berikutnya adalah Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Kasunanan Surakarta terletak di Jalan Kemandungan Baluwarti, Kecamatan PS Kliwon, Kota Surakarta, merupakan tempat tinggal keluarga kerajaan yang juga menjadi ikon wisata budaya. Selain sebagai tempat tinggal raja, sebagian kompleks keraton juga difungsikan sebagai destinasi wisata Jawa Tengah, menyimpan berbagai koleksi bersejarah. Keraton Kasunanan buka setiap hari kecuali hari Jumat mulai pukul 9.15, kami ulangi, 49 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 untuk memasuki area keraton. Kemudian wisata Jawa Tengah yang patut dikunjungi yang lainnya adalah loka wisata Baturaden yang terletak di Desa Karangmangu, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kami bisa bersuah foto dengan pemandangan khas dataran tinggi, mencoba sepeda air, menikmati permandian air hangat, hingga berburu kuliner. Harga tiket masuk kawasan wisata ini pun terjangkau, yaitu sekitar Rp20.000 di hari biasa atau sekitar Rp25.000 di akhir pekan. Kemudian ada juga namanya Umbul Ponggo Klaten. Berkunjung ke Kabupaten Klaten belum lengkap tanpa mampir ke Umbul Ponggo yang telah menjadi primadona wisatawan. Umbul Ponggo merupakan sebuah mata air yang berlokasi di Jalan Delanggu, Polan Harjo, Desa Jemblongan, Desa Ponggo, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten. Destinasi wisata Jawa Tengah ini menawarkan pengalaman snorkeling sambil mengamati ikan-ikan di dasar kolam dengan harga tiket masuk sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang. Umbul Ponggo buka setiap hari dari Senin hingga Jumat mulai pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat, dan hari Sabtu Minggu buka lebih lama mulai pukul 7 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu dia sampai sebesar aku beberapa rekomendasi tempat wisata yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Jawa Tengah.
1: Dan di kopi dan supa lorona bari cuma koto ikan supa dong kukutu iyo dapat doang mungkin tungi

0: Tinti Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh sarara kukura. Kolaborasi Universitas Sadlako, Untan dan Universitas Muhammadiyah, Unismu Palu melatih petani untuk pengolahan biji kakao di desa Uenuni, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Program ini dari kolaborasi sosial membangun masyarakat Kosa Bangsa. Unismu Palu yang didampingi tim dari Untad Palu. Ini kata Akademisi Unismu Palu Rosmaniar Gailea dalam keterangan tertulis yang diterima di Palu Rabu hari ini. Dijelaskan program tersebut merupakan bagian dari program Kosa Bangsa 2026 bertajuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca gempa bumi melalui penguatan produktivitas, peningkatan mutu dan hilirisasi kakao berbasis inovasi teknologi. Pelatihan melibatkan kelompok tani Sinar Uenuni dan kelompok industri rumah tangga IRT Pelangi Uenuni. Materi pelatihan mencakup teknik fermentasi biji kakao dan pengolahan hasil kakao untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu lebih baik dan peluang pasar yang lebih luas. Dengan kegiatan ini, petani diharapkan bisa memahami pentingnya penanganan pasca bencana, sedangkan kelompok IRT didorong untuk mengembangkan keterampilan pengolahan kakao sebagai produk bernilai ekonomi. Pelatihan menghadirkan dua guru besar Untad Palu, yaitu Sri Anjar Lasmini dan Flora Pasar. Tim pelaksana program Unismu Palu, yaitu Rosmaniar Gailea, Marlia dan Siti Aminah. Sementara itu tim pendamping dari Untad Palu yakni Hasrianti, Nur Hasanah dan Siti Rahmawati. Kariba Kaupuna. Pemerintah Kabupaten Sigi melibatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai agen perlindungan sosial Perlinsos guna mengusulkan atau menyanggah data penerima bantuan sosial di daerah tersebut. Program Perlinsos merupakan gerakan peduli tetangga sehingga tugas operator desa dan kabupaten sudah ada di agen Perlinsos. Demikian kata Kadis Sosial Kabupaten Sigi Arianto di Sidera Rabu hari ini. Dikemukakan Perlinsos dinilai mempermudah masyarakat mendaftar sebagai agen sehingga dapat langsung mengecek kondisi tetangga terdekat. Bersiap orang dua karibari karibat salaya, Tinti Sapu Sasio.

Komirara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu. Siopapitu 5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.

0: sampah plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Terima kasih sampai subuh saranaku, sampai dituhi komio dan antalingai siaran kami. Ane pengane kita di manjayo-njayo. Hi, kita ada di segmen Kau pun nang nayakum pro komio ri siaran program 4. Hi, berkaitan ante wastra warisan budaya Nusantara. Dan Bung Ihiyaku mengajak sedikit komio mengetahui mengenal tenun ikat troso. Ini salah satu kekayaan wastra kita ya. Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selain terkenal dengan kerajinan seni ukir dan Pulau Karimun Jawa sebagai destinasi wisata lautnya yang sudah terkenal hingga ke mancanegara, masih menyimpan daya tarik yang lain, yakni kerajinan kain tradisional tenun ikat troso di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan ya. Tenun ikat troso ini sudah dimiliki oleh warga Desa Troso sejak tahun 1935. Ini bermula dari alat tenun gedong warisan turun-temurun. Kemudian sekitar tahun 1943 mulai berkembang menjadi alat tenun pancal, dan kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi alat tenun bukan mesin ATMB, hingga tahun 1943 mulai berkembang menjadi alat tenun pancal, dan kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi alat tenun bukan mesin ATMB hingga saat ini. Berbagai motif dihasilkan dari perajin tenun ikat troso seperti motif sutra rang-rang, rajut, endek, scarf, dan motif Kalimantan. Harga per potong hanya bervariasi dari harganya bervariasi dari Rp135.000 hingga Rp500.000 untuk kain katun dan Rp500.000 hingga Rp3.000.000 untuk jenis kain sutra. Harga kain tenun troso ini lebih mahal dibandingkan dengan batik cap karena tenun troso dibuat dengan menggunakan alat tenun bukan mesin ATBM. Pasar utama tenun ikat troso saat ini adalah Pulau Bali, yang hampir 80% hasil kerajinan dipasarkan di pulau ini, dan sisanya yang beberapa kota seperti Yogyakarta, Jakarta, Solo, dan Pekalongan. Bahkan sebagian besar produk tenun ikat Bali yang diekspor adalah hasil buah tangan masyarakat Desa Troso. Sampai sekarang saat ini masih ada kurang lebih 6 ribuan perajin yang terus berjibaku mempertahankan keberadaannya di tengah berbagai kesulitan yang menderanya. Di antaranya sulitnya bahan baku karena masih terus diimpor dari India, dan masalah lainnya adalah minimnya minat generasi muda menjadi penerus sebagai perajin kain tradisional ini, dan mereka lebih suka bekerja di pabrik-pabrik yang bermunculan di daerah tersebut, sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan keberlangsungan kerajinan khas di masa depan. Ya, sampai sekarang memang persoalan utama dari kita bangsa ini adalah ketika bicara tentang kekayaan budaya itu selalu terbentur dengan regenerasi. Begitu juga dengan karya seni misalnya. Saya teringat dengan diskusi akhir pekan kemarin di salah satu kafe di Jalan Setiabudi. Ya, itu di sana kemudian teman-teman pegiat ya itu menghadirkan sebuah kekayaan lokal di daerah kita dari Kabupaten Sigi, Kota Palu, bahkan juga di Kabupaten Parigi Motong juga ya. Kalau dari Parigi Motong kemarin ada seni musik tradisional Basi-basi ya. basi-basi. Kemudian salah satunya juga ada salah satu karya seni Dadin Dati yang juga apa namanya? Masalahnya ada di generasi muda. Kalau di UE Manje sendiri ada alat musik tradisional musik bambu ya, itu juga. Karena yang memainkan itu ya termasuk umur-umur paruh waktu ya. Paruh waktu. Kenapa jadi ingat P3K. Jadi ini tantangan buat kita semuanya. Bagaimana kemudian sebuah karya seni budaya, warisan budaya bangsa itu kemudian seperti halnya dengan apa? Yang tenun apa? Tenun ikat rosso dan bahkan di Indonesia itu kemudian diminati oleh generasi muda untuk ditekuni, bahkan dijadikan profesi ya kalau boleh saya bilang ya. Ini tantangan buat kita semuanya. Baik, sampai susaran aku. Semoga ini menjadi catatan penting buat kita. Ini kaitannya dengan bagaimana kemudian merawat budaya, karya budaya bangsa ini.

0: conhece.
1: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh sekarang aku pura-pura. Memang persoalan kabut asap ini jadi sesuatu yang sangat meresahkan juga buat

batuk-batuk saya. Itu salah satu apa namanya simptom ISPA ya. Jadi jangan sampai parah, kalau terjadi seperti itu langsung bawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan atau apapun tindakan kesehatan ya. Ini jadi masalah buat kita karena ini berkaitan dengan kesehatan, apalagi untuk kaum komorbid ya, yang sebelumnya punya penyakit, bukan hanya satu penyakit ya, tapi lebih dari satu penyakit, tiba-tiba terpapar juga dengan kabut asap ini. Nah, itu akan semakin rentan, kelompok rentan ya, anak-anak, komorbid, dan lain-lain. Kalau di Morowali sendiri, pemerintah Kabupaten Morowali ini menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ sejumlah sekolah di kabupaten ini karena dampak kabut asap yang mengganggu kesehatan siswa. Jadi pengalihan pembelajaran dari tatap muka ke daring berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan bagi seluruh satuan pendidikan di 7 kecamatan akibat kondisi kualitas udara yang memprihatinkan. Jadi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Morowali Arifin Lakane di Bungku Morowali Rabu hari ini. Dikemukakan bahwa langkah ini diambil setelah menerima laporan hasil pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH dan kondisi koordinasi bersama Dinas Kesehatan setempat. Ya ini ya, sebuah tindakan yang sangat saya pikirin sangat baik sekali untuk jangan sampai anak-anak menjadi kelompok rentan terpapar dengan kabut asap yang akhirnya kemudian juga mengganggu kesehatan terkait dengan ISPA. Kita harapkan ini jadi perhatian kita semua. Di Kota Palu sendiri ini, kalau penuturan Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Bapak Ibnu Munsir mengatakan ya, lihat-lihat saja kalau gunung di sebelah kiri dan sebelah kanan sudah dapat lihat, nah berarti itu sangat berisiko sekali. Jadi disarankan komio kalau keluar dari rumah, apalagi aktivitas di luar ruangan, itu gunakanlah masker untuk paling tidak membentengi kita, melindungi kita dari paparan kabut asap ini. Sampai sebesar aku, di sesi berikutnya nanti saya menemani Anda hingga ke pukul 20 nanti. Setelah itu akan ada rekan saya Ratu Balgis yang akan menemani Komio hingga tuntas nanti di day part 4. Akhirnya untuk Wastra Warisan Budaya Nusantara, saya cukupkan sampai sini. Kita ketemu lagi nanti di insya Allah besok ya, di jam yang sama, di jam yang sama, di day part 3. Saya Juju Jumba, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan

warisan rana dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: hatiku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Kareba Pamulana, Dinas Sosial Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengingatkan masyarakat penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan sosial dari pemerintah secara bijak untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Ia mengemukakan saat ini masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami arti dan tujuan utama dari bantuan tunai yang diberikan pemerintah. Ia menjelaskan dalam beberapa kasus penyaluran bantuan secara tunai, penerima kerap langsung membelanjakan uang tersebut untuk barang-barang konsumtif di luar kebutuhan prioritas. Menurut dia, pemerintah daerah saat ini fokus pada program pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Arianto menekankan pentingnya integrasi, pengawasan lintas lembaga antar kementerian, otoritas jasa keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga penyaluran bantuan semakin terpantau ketat. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah melibatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjadi agen perlindungan sosial atau Pirlinsos guna mengusulkan atau menyangga data penerima bantuan sosial di daerah tersebut. Yang mengemukakan Pirlinsos digital mempermudah masyarakat untuk mendaftar sebagai agen sehingga dapat langsung mengecek kondisi tetangga yang terdekat. Dia menuturkan apabila ada warung warga kurang mampu yang belum terdaftar atau terlewat oleh penataan desa, maka agen Pirlinsos memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama tersebut. Menurut dia, masyarakat juga bisa mengajukan sanggahan apabila mendapati tetangga yang dianggap sudah mampu secara ekonomi namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Arianto menyebutkan keterlibatan publik ini sangat penting mengingat pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk mengenal satu persatu kondisi real masyarakat di lapangan. Dinsos Sigi pun rutin melakukan sosialisasi terkait program Pirlinsos Digital melalui forum musyawarah desa yang turut melibatkan aparat desa, ketua RT RW hingga kepala dusun. Sampai sebesar Rabe Sumakare Basale Tintir 20 Yaku Ratu Balkis.

0: Kau pesan apa, Rif?
1: Apa semua mau nanya di situ?
2: Eh, ada dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kumurang pilih kamu atas nama... Pokoknya kalau kamu pilih dia, dia kasih maju kurang punya daerah. Itu jalan yang di sana, di situ.
0: Pilih dia. Eh, Rif, betul dibilang Tante itu.
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.

0: Suara Budeta Pasanggani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali saya Ratu Balkis hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara. Dan malam hari ini kita akan diawali dengan request lagu Nusantara. Saya menantikan Anda bergabung di 421621 atau di 0811456038 75. Halo. Halo, request lagu Nusantara. Halo.
1: Meratu.
0: Iya, putus-putus le.
1: Iya, jaringannya meratu ya baik.
0: Oke, okay. Anizar.
1: Iya, betul sekali.
0: Mau dengar lagu siapa Anizar?
1: Lagu Minang.
0: Yang mana itu?
1: Pilihkan saja.
0: Lagu Minang terbaru?
1: Iya.
0: Oke, saya carikan lagu Minang terbaru.
1: Terima kasih, Mbak Ratu.
0: Sama-sama. Terima kasih, Anizar, sudah bergabung di line telepon. Kita akan nanti sama-sama mendengarkan Fauzana ya. Oke, saya masih menantikan lagi yang ingin bergabung, silakan di 421621 atau di 0811456038 75. Kita ke penelpon. Halo. Halo. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya. Yeah. Betul itu. Naliura tuh.
2: Zaman ini suaranya.
0: Oke. Okay. Ibu Sri apa kabar?
2: Alhamdulillah kumil.
0: Alhamdulillah. Nambulin Toto.
2: Berarti sama.
0: Iya, insya Allah. Oke, malam ini mau dengar lagu siapa? Yang mana?
2: Ada juga lagu Manado. Ini Cinta Habis Pulsa.
0: Bang kali.
2: Cinta Habis Pulsa.
0: Cinta Habis Pulsa. Ya, ini ada Manado punya Esi Awon Datu, Cinta Habis Pulsa. Mau yang ini?
2: Kalau tidak, bisa aja Brikalau. Brikalau.
0: Apa, yang
2: Lagu
0: mana?
2: Ambon. Lagu Ambon.
0: Judulnya?
2: Brikalau. Judulnya Pergi dan Jangan Datang Lagi.
0: Pergi dan Jangan Kembali.
2: Jangan Kembali Lagi.
0: Brikalau. Oke. Sebentar saya putarkan lagunya.
2: Terima kasih, Rasuli.
0: Sama-sama, Ibu Asriya. Oke, terima kasih. Itu Sudi.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datangkan kembali, silakan bergabung di line telepon yang pengen request lagu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara.
0: Nanti saya male.
3: Malanya Pak Udin.
0: Pak Udin, silakan.
3: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis yang mana?
3: Balolipa.
0: Balolipa. Oke, sebentar saya putarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya masih nantikan yang pengen bergabung untuk request lagu malam hari ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apakah sebanyak itu? Oke, okay, kita ke panel foto. Halo.
4: Halo. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Ratu Bagis.
0: Iya. Dengan siapa?
4: Cantik ya, dari Arno ya.
0: Pak Arno.
4: Iya, karena coba hitung tadi ini 1, 2, 3, sampai 8.
0: Iya. 8 lagu berarti.
4: Oh, 8 lagu ya. Oh. Kita kira sama Mbak Hitung Doi ini.
0: Iya, Mbak Hitung Doi ini. So, habis yang dihitung.
4: Iya, dan saya mau...
0: Tegas lagunya siapa nih?
4: Lagu Manado, soal MP, belum?
0: Tidak, belum ada.
4: Oh, anu Jordan, saya mau minta Lengso Penyesalan juga.
0: Okay. Aduh. Lengso.
4: Dia ada yang mau menangis di lubuk sana, dia ada yang menangis.
0: Oh.
4: Bisa bantar dia mau masuk.
0: Berarti kemari. Kuat menangis memang.
4: Air mata itu basah
0: dia. Lengso Penyesalan Gloria Trio.
4: Iya, boleh.
0: Oke.
4: Okay,
0: thank you.
4: Malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold. Kita ke penelpon lagi. Silakan. Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Pak Muhammad.
5: Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara. Mau dengar lagu siapa ini?
5: Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri yang mana?
5: Uben Makam Kodama.
0: Oi, Mamati. Uben Matamu.
5: Uben Makam Kodama. Bukan Uben Matamu.
0: Hah?
5: Uben Mata.
0: Gimana?
5: Uben Matampo.
0: Uben Matampo Dava. Mpo Dava. Disambung semua itu. Oh ini ada, oke okay, baik.
5: Okay.
0: Sebentar ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagu yang sudah di request untuk malam ini. Diawali dengan Fauzana, Merindu Rindu Surang. Aduh.

0: cantik deh.
1: Gimana?
0: Males amat. Ada sayur wortel, Ma. Yuk kita petik sayur wortel.
2: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun, bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
0: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.

mini drama legenda. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu dengan judul Asal Usul Kampung Payong.

0: kisahkan, Kampung Payol awalnya adalah sebuah tanah yang masih kosong dan belum berpenghuni. Menurut cerita, awal mula penduduk di kampung ini adalah orang yang berasal dari Pantai Barat, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yakni sepasang suami istri dengan satu orang anak. Sang ayah bernama Daisala, sang istri bernama Dai Sumandi, dan sang anak bernama Dai Maji. Suatu hari, keluarga ini pergi ke sebuah pulau karang bernama Pulau Napu, terletak di tengah laut. Tujuan mereka ke pulau ini untuk mencari kina. Mereka menggunakan perahu menuju pulau tersebut. Pak Daisala meninggalkan perahunya di tepi karang tanpa ditambatkan. Saat keluarga ini memasuki pulau, terjadilah hal yang mereka tidak duga sebelumnya. Perahu yang mereka tumpangi terseret ombak hingga ke tengah laut akibat air pasang. Ketika hari mulai senja, mereka berniat pulang ke kampungnya. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat perahunya sudah tak ada.
1: Hai, di mana perahu kita, Mangke?
2: Oh.
1: Astaga, kenapa tidak ada?
2: Maafkan Mangke, nak. Mangke lupa menambatkan perahu kita. Dan akibatnya, air pasang menghanyutkannya ke tengah laut.
3: Lalu, bagaimana caranya kita pulang, Mangke?
2: Entahlah, Maina. Mangke juga tidak tahu harus berbuat apa.
0: Padai Salat terdiam sejenak. Ia hanya tertegun memandangi gulungan ombak menghempas batuan karang. Dalam hati dia merasa menyesal karena tak menempatkan perahunya ketika memasuki pulau itu. Mereka hanya bisa memohon pertolongan kepada Tuhan agar tidak terendam air laut yang semakin naik.
2: Semoga pijakan karang ini bisa membuat kita tetap aman dari air laut yang semakin naik ini.
1: Iya, Mangke. Yang kita lakukan sekarang hanya berdoa dan memohon semoga Tuhan menolong kita bisa keluar dari pulau ini.
0: Mereka pun menaiki batuan karang yang lebih tinggi. Jelang beberapa saat, tiba-tiba muncullah seekor ikan payol yang secara perlahan-lahan mendekati mereka. Padai Salah yang melihatnya lalu berkata,
2: Wahai ikan payol, jika kamu hendak menolong kami, maka berapatlah ke sini.
0: Ikan payol secara perlahan-lahan merapatkan tubuhnya ke arah Padai Salah sekeluarga. Sekejap, mereka sudah berada di punggung ikan payol. Namun ternyata, ikan payol itu tidak mengantarkan mereka kembali ke perkampungan di mana mereka berasal. Melainkan membawa mereka mengarungi lautan selama 7 hari 7 malam, dan ajaibnya selama perjalanan itu mereka sama sekali tidak merasa lapar. Di hari berikutnya, ikan payol itu berhenti di suatu tempat dan menurunkan mereka. Tanpa diduga, ikan payol itu ternyata bisa berbicara layaknya manusia.
4: Sampai di sini aku mengantarkan kalian. Pergilah ke hulu dan tinggallah di sana. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, saat kalian tinggal di sini, namailah tempat ini dengan nama payol.
0: Ikan itu kemudian pergi, sementara Padai Salah dan keluarganya semakin bingung harus berbuat apa, karena tempat itu nampak tak berpenghuni.
1: Mangke.
2: Iya, nak.
1: Saya lapar.
2: Sebentar, papa akan coba mencari sesuatu untuk kita makan.
0: Setelah melihat sekeliling, Padai Salah tak menemukan apapun. Dia lalu mengajak istri dan anaknya beristirahat sejenak dan akan mencari makanan setelahnya. Baru saja merebahkan tubuh di bawah pohon rindang, tiba-tiba...
2: Hei, apa kalian mencium bau asap ini?
3: Iya, Mangke. Maina juga mencium bau asap.
2: Iya, Maina.
3: Tapi, dari mana asap itu berasal?
2: Ada asap, berarti ada api. Kalau ada api, pasti ada seseorang yang menyalakannya. Hah, tidak salah lagi. Pasti ada orang di tempat ini. Ayo, Maina. Anakku Dai Maji, kita cari sumber asap itu.
1: Ayo, Jo Mangke. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan makanan di sana.
0: Mereka pun bergegas mencari sumber asap itu. Baru saja berjalan beberapa langkah, mereka menemukan perapian yang baru saja dinyalakan. Semakin yakin ada orang di tempat itu, mereka pun mencarinya, namun tak menemukan siapapun di tempat itu. Padai Salah hendak mengambil batang kayu yang masih membara dan ingin membawanya ke tempat mereka beristirahat. Namun tiba-tiba... terdengar suara batuk dan muncullah seorang kakek dari sebuah kebun jagung di dekat perapian itu. Ternyata kakek itu adalah orang Taijo penduduk pertama di tempat itu.
5: Kalian ini siapa? Kok bisa ada di sini?
2: Iya, maaf kek. Saya dan keluarga bukanlah orang jahat. Kami sebenarnya penduduk yang berasal dari Pantai Barat.
5: Lalu apa yang kalian lakukan di sini?
2: Begini ceritanya kek. Kami terdampar di sebuah pulau karang. Dan tiba-tiba ada seekor ikan payol yang kemudian menolong kami. Ya, hingga membawa kami ke tempat ini, kek.
5: Terus kalian ke sini karena asap perapian ini?
1: Iya, kek. Kita hanya mencoba mencari makanan. Dan tidak sengaja mencium bau asap dari perapian ini, kakek.
0: Orang Taijo itu pun menerima mereka dengan baik dan menceritakan tentang tempat itu serta tentang dirinya. Demikian juga Padai Salah menceritakan tentang asalnya sekaligus tentang pesan dari ikan payol yang menolongnya.
5: Begini nak, Padai Salah, Dai Sumadi, cucu Dai Maji, yang berada di sini hanya kami berdua, saya dan istri saya yang menghuni tempat ini. Jadi nak, jika kalian berkenan, kalian bisa tinggal di sini bersama kami.
2: Tentu, kek. Kami sangat bersyukur bisa bertemu kakek di tempat ini.
5: Iya, kalian bisa mengolah kebun yang berada di kaki gunung sana, nak.
2: Tentu, kek. Terima kasih banyak. Sepertinya memang lebih baik untuk kami memulai hidup yang baru di tempat ini.
5: Mudah-mudahan, ya, nantinya hasilnya bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari.
0: Setelah tinggal beberapa lama di tempat itu, istri Padai Salah pun merasa jenuh karena merasa sepi. Tak seperti di kampung asalnya, Dondo, di mana dirinya bisa bergaul bersama penduduk kampung.
2: Ada apa, Maina?
3: Mangke, kita kan sudah lama tinggal di kampung ini. Dan hidup kita berkecukupan. Kita bisa bergaul dengan para penduduk kampung. Apalah artinya semua ini, Mangke, jika kita merasakan sepi.
2: Maksud Maina?
3: Mangke, cobalah berusaha untuk mencari jalan keluar agar kita dan tidak merasa sepi seperti ini.
0: Mendengar permintaan istrinya, Padai Salah kemudian pergi ke puncak gunung yang paling tinggi dan mendaki hingga sampai ke titik tertinggi. Dia kemudian memanjat pohon paling tinggi dan melihat di sekelilingnya. Lalu dari situlah dia melihat perkampungan di sebelah barat. Setelah diamati, maka ia yakin itu adalah desa asalnya dulu.
2: Tidak salah lagi. Di sana itu pasti kampung Dondo. Iya, Dondo. Saya harus turun dari puncak ini. Saya harus kabarkan ke istri dan anakku. Maina? Maina?
3: Iya, ada apa, Mangke?
2: Mangke sudah tahu apa yang harus kita lakukan.
3: Benarkah itu, Mangke?
2: Iya.
3: Bagaimana caranya?
2: Begini, kita akan kembali ke kampung Dondo. Mangke bisa melihatnya tadi dari atas gunung itu.
1: Tapi Mangke, kita kan sudah cukup lama tinggal di sini.
2: Iya ya.
1: Lagi pula, kakek itu sudah sangat baik sama kita.
3: Benar juga, Mangke.
1: Apa kita harus meninggalkannya begitu saja, Mangke?
3: Bagaimana dengan hal itu?
2: Tenanglah, Maina. Mangke sudah punya rencana. Jadi, mari kita berpamitan dengan kakek itu.
0: Maka, berpamitanlah Dai Salah dan keluarganya pada orang Taijo itu dengan maksud hendak kembali ke kampung halamannya yang dulu.
2: Begini, kek. Jadi sebenarnya maksud kedatangan kami ke sini memohon izin untuk kembali ke kampung halaman kami di Pantai Barat. Tapi kami berjanji, kek, kami akan kembali ke sini untuk menetap. Sekiranya memang kakek mengizinkan, kami akan membawa beberapa saudara juga warga lainnya untuk ikut bersama kami pindah ke tempat ini, kek.
5: Saya sangat senang dengan keinginanmu untuk membawa warga lainnya ingin tinggal di sini. Nah, saya berharap kampung ini akan semakin ramai. Lagi pula, masih banyak tanah yang kosong bisa dijadikan lahan perkebunan Nah, sekaligus tempat tinggal.
2: Terima kasih, Kek. Rencananya kami akan berangkat besok pagi.
0: Alangkah senangnya Padai Salah dan keluarganya mendengar permintaan mereka diterima dengan baik oleh orang Taijo itu. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju desa Dondo. Setibanya di sana, mereka pun bisa bertemu kembali dengan keluarga dan tetangga mereka. Padai Salah pun menceritakan pengalaman yang baru saja dia lalui kepada seluruh warga.
2: Lalu apa yang Bapak sampaikan kepada kami?
6: Jadi begini, saudara-saudaraku. Tempat yang saya ceritakan ini memang sangat subur. Selain itu juga sangat indah. Kebun kami itu bisa ditumbuhi tanaman apa saja. Subur.
7: Benarkah itu, Daya Salah?
8: Iya, benarkah itu?
7: Iya, betulkah itu?
6: Iya, Pak. Betul. Jadi begini, saya ingin mengajak siapa saja yang mau ikut dengan kami dan menetap di sana, membuka sebuah kampung baru. Nah, di sana masih banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk berkebun, bahkan membangun tempat tinggal.
0: Setelah itu, Padai Salah kembali ke kampung tersebut, diikuti oleh 17 rumah tangga yang terdiri dari keluarga dan tetangganya, untuk pindah ke kampung yang telah diceritakannya. Mereka pun menetap dan membuka kebun sekaligus membuat kampung itu menjadi semakin ramai. Kampung itu kemudian dikenal dengan nama Kampung Payol. Sesuai dengan pesan seekor ikan yang pernah menolong Padai Salah dan keluarganya saat mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Hingga saat ini, keturunan Padai Salah tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi ikan payol. Bahkan tidak diperbolehkan untuk menyentuh ikan yang pernah menolong Padai Salah dan keluarganya. Namun Kampung Payol sendiri akhirnya diubah menjadi Si Payol saat Belanda datang.
9: Drama legenda.
0: Demikian asal-usul Kampung Payol. Para pelakon, ayah atau Mangke, Daya Salah diperankan Mahmudin Usman Jumba. Sang ibu atau Maina Dai Sumandi diperankan oleh Umi Kalsum Jawas. Ivan memerankan sang anak Dai Maji. Orang Taijo diperankan oleh Suwarno Rajahimu. Ikan Payol diperankan Salsabila Dewi. Dan warga diperankan oleh Saridin, Ade Irma Setiani dan Dadang. Narator Nur Fadila. Penyelia musik dan teknik montase Restian Alson Huala.
2: Alsonnya.
0: Penulis naskah Ikadek Andika. Dan sutradara Abdul Jabar. Sampai jumpa.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: harga dari alat musik atau yang kakak jual ini apa aja begitu?
1: Biasanya kita buat dua model, satu yang khusus untuk latihan, satu untuk pentas atau perform. Jadi yang perform mungkin harganya agak di atas, kemudian untuk latihan saja harganya yang standar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompet RRI Palu, suara Budita Pasanggani, Sabtu Sarara. Dan untuk malam hari ini kita ada di pukul 21:34 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua malam hari ini? Ya, saya berharap selalu dalam keadaan yang fit selalu, tidak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabat saran untuk mau tutur malam hari ini, kita akan membahas mengenai tradisi popokan. Tradisi popokan adalah ritual adat unik yang berupa perang lumpur yang diturunkan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Sendang, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bentuk ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil panen padi serta permohonan keselamatan dan tolak bala bagi warga desa. Nah, tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat Kliwon di bulan September atau Agustus, tepat setelah masa panen padi kedua selesai. Rangkaian acaranya meliputi bersih sendang dan kerja bakti, yaitu warga membersihkan sumber mata air dan lingkungan desa pada Kamis sore.

pangan. Warga mengarak gunungan nasi tumpeng beserta lauk pauk, khususnya seperti kelubanan, rebusan sayur sambal kelapa, dan sesaji lainnya menuju ke balai desa. Puncak Popokan, yaitu Perang Lumpur, ini puncak acara di mana ratusan warga berkumpul di area persawahan atau jalan desa untuk saling melempar lumpur. Berdasarkan cerita rakyat setempat, tradisi ini bermula dari kisah Mbak Jani, seorang sesepuh keraton Kesunan Solo atau sesepuh desa kuno saat awal membuka pemukiman. Ketika warga sedang kerja bakti, seekor harimau atau macan liar datang mengganggu. Warga mencoba mengusir dengan senjata tajam namun gagal. Atas saran sesepuh desa, warga kemudian melempari harimau tersebut menggunakan tanah empuk atau lumpur sawah atau lendut, dan secara ajaib berhasil membuat harimau itu pergi ketakutan. Momen pengusiran inilah yang kemudian disebut diabadikan menjadi tradisi tahunan.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Tuan yang ada di Kabupaten Keputusan, mulanya daerah Binuang

RRI Palu, suaramu di atas sangkeni. Baik, sebesar sarang, kalau kita bicara soal pemberkahan atau tolak bala, warga percaya bahwa siapapun yang terkena lemparan lumpur justru akan mendapatkan berkah, keselamatan, dan kesehatan, sehingga tidak ada yang boleh marah atau dendam saat perang lumpur terjadi. Simbol pembersihan diri. Nah, secara filosofi, kotoran lumpur yang menempel secara filosofis dianggap sebagai simbol peluruhan sifat buruk, dosa, dan hal negatif dari dalam diri manusia. Nah, tradisi ini ternyata mempererat kebersamaan dan meruntuhkan sekat sosial antar warga desa.

0: lukisan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Golongan Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Baik, sama-sama Sarara. Tradisi popokan diperkirakan telah ada sejak abad ke-18 saat Sultan Agung memerintah Mataram. Awalnya tradisi ini dilakukan hanya untuk kaum bangsawan, tetapi semakin berkembangnya zaman, tradisi ini menyebar ke masyarakat luas, di mana tradisi popokan sendiri ada di beberapa desa, salah satunya di Desa Sendang yang memiliki sejarahnya sendiri. Masyarakat Desa Sendang mempercayai bahwasannya tradisi ini berawal dari kisah Mbah Janep sebagai orang pertama yang membuka pemukiman di Desa Sendang.

0: Saudara-saudara, berdasarkan cerita yang berkembang, Mbah Jana berasal dari keraton Kesunan Solo yang sedang melakukan perjalanan di Demak Bintoro. Kemudian Mbah Jana melakukan peristirahatan di tempat tersebut dan membuat pemukiman. Sering waktu beberapa orang melakukan perjalanan ke Demak Bintoro, mengikuti Mbah Jana membuat rumah dan menetap di desa yang kini menjadi Desa Sendang. Tidak hanya pemukiman yang mereka buat, tetapi mereka membuat real pertanian. Tetapi tidak bertahan lama, ketenangan masyarakat Desa Sendang yang masih terbilang baru harus terusik dengan kedatangan seekor harimau. Pada saat terancam, warga desa berusaha mengusir harimau tersebut, tetapi sudah diusir berkali-kali, harimau tersebut tetap mendatangi pemukiman di Desa Sendang. Kemudian Mbah Jana sebagai tokoh desa yang menjadi harapan warga mendengar keluhan warga.
1: Pinter.

0: otodidak seperti apa begitu?
1: Tidak ada. Itu timbul diangan-angan gitu. Jadi waktu saya sharing sama istri gitu, coba-coba kita dengan cara gini deh, gitu kan. Tapi waktu itu belum bisa, belum jadi. Jadi di situ memang butuh pengorbanan lama.
0: Oh iya, ya. Iya. Jadi ada jatuh bangunnya dulu gitu, maksudnya tidak langsung sukses begitu, tidak langsung berhasil
1: hampir,
0: begitu.
1: Hampir-hampir tidak kami lanjutkan ini. Pernah breed berapa bulan, kita coba lagi, kita coba lagi gitu. Alhamdulillah terbukti, alhamdulillah.
0: Dari kegagalan bisa kita, gitu ya.
1: Kita jamin lah, iya kita jamin kualitasnya.
0: Oke, sampai jumpa secara Rukuh Prapura. Sekali lagi untuk Komi untuk pagi hari ini sama Mas Dodi, kalau mau tanya-tanya seputar bawang goreng, bawang panggang, pasti di telinga kalian masih penasaran. Wah, ini baru dengar nih bawang panggang ya. Saya sendiri saja juga baru dengar nih namanya bawang panggang. Mas Dodi, kalau dalam satu kemasan begini dia berapa nih harganya?
1: Ini yang bawang panggang yang berat 100 gram kalau di rumah produksi kami harga jualnya itu 35.000.
0: 35.000.
1: Tapi kalau yang digoreng ini 33.000.
0: 33.
1: Ada tiganya, tapi enggak begitu banyak. Tapi tergantung juga kalau merang. Artinya kalau memang mau dijual kembali itu kami bisa kurangi lagi.
0: Oh, gitu. Jadi kalau untuk selama ini sudah ada reseller-reseller yang tempat lain kah, atau biasanya titip di mana begitu Mas Dodi?
1: Alhamdulillah sudah ada. Sudah di luar Pulau Jawa.
0: Luar Pulau Jawa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disipuk-pokan ya. Anda juga harus mengenal salah satu tradisi mebuk-bukan di Bali. Tradisi ini merupakan permainan atau perang-perangan yang juga menggunakan sesuatu untuk saling melempar atau beradu. Tetapi maknanya bisa berbeda tergantung dari

Sobat-sobat Sarara, apakah maksud dari membuk-bukan ini adalah tradisi desa Kedonganan Badung Bali yang dilakukan setelah hari raya Nyepi dengan saling melumuri tubuh menggunakan lumpur. Tradisi ini berasal dari desa adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bali, dan kata buk dalam bahasa Bali berarti tanah atau lumpur. Nah, tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2019.

Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tangpri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemberitahuan

0: pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
2: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
1: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

nomerin vlog dari channelnya sebesar Sarara. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita sampai di pukul 23. Sama-sama Sarara, kalau bicara soal tradisi yang berasal dari desa adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Ketabuk, dalam bahasa Bali berarti tanah atau lumpur. Nah, tradisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2019. Nah, waktu pelaksanaannya dilaksanakan di Hari Umanis Nyepi, sehari setelah Hari Raya Nyepi, dan juga dikenal sebagai Ngembak Geni. Prosesi perkumpulan dan berdoa kemudian melumuri tubuh dengan lumpur bermain bersama. Setelah itu mereka menuju pantai.

makna atau simbol pencucian diri ini adalah untuk menghindari dari hal-hal negatif ya, di mana kebersamaan masyarakat serta hubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Nah, tradisi ini bukan sekedar perang lumpur untuk bersenang-senang, tetapi juga memiliki nilai spiritual budaya yang diwariskan turun-temurun.

0: Mubuk ini merupakan tradisi lokal yang tumbuh di tengah kehidupan masyarakat Kedonganan, kawasan pesisir Bali yang erat kaitannya dengan alam laut. Dan nama Mubuk Bugan berasal dari kata Balibuk yang berarti lumpur. Lumpur menjadi unsur utama dalam tradisi ini karena memang melambangkan hubungan manusia dengan tanah dan alam. Tradisi ini sempat tidak dilaksanakan selama bertahun-tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh masyarakat setempat pada 2015. Sejak itu, Mubuk Bugan kembali dikenal sebagai salah satu tradisi budaya khas Kedonganan yang menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Menurut catatan Direktorat Warisan dan Diploma Budaya, tradisi ini sudah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya sempat terhenti akibat letusan Gunung Agung pada 1963 dan situasi politik pada 1965, di mana tradisi ini kemudian dihidupkan kembali pada tahun 2015. Nah, kalau kita bicara dengan makna dan filosofi Mubuk Bugan ini adalah untuk penyesuaian pensucian diri ya. Lumpur melambangkan sarana untuk merefleksikan diri dan melepaskan sifat negatif setelah menjalani nyepi dengan introspeksi dan pengendalian diri. Masyarakat menyambut hari berikutnya dengan harapan memiliki pikiran dan hati yang lebih jernih tentunya.
1: Sehingga kita
0: bisa. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita
1: harus punya.
0: Kalau bicara soal Mubuk-bukan ini juga, ini adalah hubungan tanah dengan alam, hubungan manusia dengan alam ya. Di mana tanah atau lumpur melambangkan Ibu Pertiwi, sumber kehidupan dan kesuburan, di mana tradisi mengingatkan manusia untuk menghormati alam dan menyadari bahwa kehidupan bergantung pada keseimbangan lingkungan kita tentunya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, selanjutnya mempererat persaudaraan. Jadi ketika warga bermain lumpur bersama, perbedaan status sosial menjadi tidak penting. Semua berpartisipasi dalam suasana gembira. Hal ini memperkuat solidaritas, rasa kekeluargaan dan persatuan masyarakat desa tentunya. Nah, selanjutnya, tradisi ini juga mengungkapkan permohonan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar masyarakat memperoleh keselamatan, ketentraman dan kesejahteraan lahir maupun batin. Ya, sahabat-sahabat Sarara, tak terasa kita ada di penghujung untuk di Motutura malam hari ini, tapi kami masih akan menemani Anda sampai di pukul 24 nanti, yaitu akan ada lagu-lagu yang mengantar Anda beristirahat untuk malam hari ini. Dan akhirnya saya Ratu Balgis harus undur diri. Terima kasih banyak untuk segala satunya. Yang pasti saya berharap Anda bisa menikmati lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk mengantar Anda beristirahat di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru, apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan atau mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pupuh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari ujung tiap bait.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Omi Rara, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa era di Palu.
1: Pro Ampa era di Palu.
0: Suara budaya tanpa senggani.
2: KSTL Selestengah, Bapak Yonatan. Oke. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini. Seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Selestengah?
3: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini.
4: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
5: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
4: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
5: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Pulau Program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Selasa, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai sebuah sararaku dimanapun Kumiu berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani Kumiu sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, apa kabar Kumiu sampai sebuah sarara? Saya berharap Kumiu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia bersama keluarga. Amin. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkani.
1: Yeah, I'll sell.

Sesaat lagi kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqnal ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Baik, hikmah di balik musibah. Jadi terkadang musibah yang dihadapi oleh seorang hamba itu bisa bermakna ujian, bisa pula dari segala seorang hamba, entah itu bisa bermakna uji misalnya melakukan maksiat atau melakukan kezaliman dan lainnya. Baik, kita dihadapkan dengan fenomena yang lagi dirasakan sebagian besar penduduk Indonesia, dan ini terdampak juga di Sulawesi Tengah. Di dalam

0: aidin nas. Nah, jadi nampak, sudah dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa nampak kerusakan baik di darat maupun di laut. Nah, salah satu penyebabnya yaitu oleh manusia itu sendiri. Nah, bisa saja disebabkan oleh maksiat yang dia lakukan. Misalnya sebagian kelompok yang jatuh kepada dosa, namun kelompok yang lain tidak ada upaya untuk mencegah, tidak ada upaya untuk melarang, tidak ada upaya untuk hal tersebut atau maksiat tersebut tidak terjadi. Nah, kalaupun seandainya memberikan peringatan sebelum adanya turunnya atau datangnya bencana tersebut. Nah, karena mereka dalam hal ini, misalnya orang-orang yang tidak melakukan maksiat itu abai, tidak memberikan peringatan kepada mereka yang lalai. Nah, ini membuat orang-orang yang lalai itu leluasa dalam melakukan kemaksiatan, dan ini berbahaya. Nah, makanya disebutkan di dalam ayat yang lain, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nah, setiap dari muslim ini perlu untuk menasihati jika ada saudara muslimnya yang lain jatuh kepada maksiat. Karena tidak hanya berdampak kepada pelaku maksiat tersebut, tidak hanya berdampak pada sekitarnya. Nah, bisa saja karena orang-orang ini abai terhadap lingkungan sekitarnya, dan itu berdampak bagi dirinya juga. Kita kasih contoh sederhana, misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, misalnya buang sampah di selokan. Nah, orang yang lain tidak dan kepada mereka yang buang sampah sembarangan. Ketika datang misalnya musim hujan, yang kena dampaknya siapa? Bukan hanya orang yang buang sampah tadi, tapi orang yang dia tidak memberikan teguran, tidak memberikan peringatan kepada mereka yang buang sampah sembarangan. Akhirnya kena semua. Nah, dalam hal ini gambar diberikan di dalam Al-Quran kerusakan yang ada di darat, yang ada di laut. Salah satu penyebabnya yaitu manusia itu sendiri tidak menjaga alam, misalnya tidak menjaga sekitar, tidak menjaga lingkungan. Nah, dan apabila hal itu sudah terjadi, nah, yang rugi kita juga, seperti itu. Nah, yang susah kita juga. Nah, dengan adanya misalnya kepulan asap, nah, akan menimbulkan banyak hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti gangguan ini, apa, ISPA, apa istilahnya ISPA ini?
1: Infeksi
0: saluran pernafasan. Dan ini berdampak tidak hanya bagi mereka yang melakukan kelalaian, tapi berdampak bagi orang-orang yang tidak bersalah juga. Nah, kita juga yang kena. Tentunya dalam hal ini setiap dari komponen masyarakat perlu untuk melihat di sekitarnya hal-hal yang dapat merugikan orang banyak. Nah, ditegur. Nah, biasanya juga ini manusia ini macam-macam modelnya. Nah, ada yang dinasihati, ada yang ditegur, itu menerima nasihat. Tapi ada juga yang ketika ditegur, lah malah dia yang tambah galak. Padahal ketika seseorang memberi nasihat kepada orang lain, itu tanda bahwa orang itu peduli. Ketika seseorang memberikan teguran kepada orang lain, itu tanda bahwa orang tersebut ingin kita dalam keadaan yang lebih baik. Nah, Musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba di dunia ini bisa saja, yang perlu dia ingat, satu, bisa saja maksiat tersebut, bisa saja musibah tersebut, bisa saja lebih berat yang Allah timpakan kepada dia. Jadi apabila kita menghadapi musibah, apabila kita menghadapi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, yang pertama yang mesti kita ingat bahwa musibah yang kita hadapi itu bisa saja Allah timpakan hal yang lebih berat daripada apa yang kita hadapi, kayak gitu. Kemudian kita lihat orang-orang yang di atas kita dalam segi keimanan dan ketakwaan. Mereka ini ujiannya paling berat. Nah, jangan sampai kita menganggap bahwa musibah yang kita hadapi adalah sudah musibah yang paling berat, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa kita ingat bahwa segala bentuk cobaan, segala bentuk musibah, segala bentuk bencana itu datangnya dari Allah. Makanya ketika seseorang dapat musibah, biasa ada kalimat yang diucapkan, nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman biasanya masyarakat familiar dengan redaksi ini ketika ada orang meninggal. Nah, padahal kalimat ini tidak hanya diucapkan ketika seseorang itu meninggal. Ada kita misalnya dapat kabar kecelakaan misalnya, innalillah. Nah, jadi biasa orang kaget, meninggal. Padahal tidak, karena segala sesuatu kembali. Maksudnya kita kembalikan kepada Allah. Nah, bahwa apapun yang kita kerjakan di dunia, apapun yang kita lakukan di dunia, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nah, akan kembali kepada Allah. Nah, musibah yang dihadapi seorang hamba di dunia ini, mestinya dia ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, baik itu keluarganya, hartanya, dan seterusnya, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada dua yang perlu kita lakukan ketika mendapati musibah. Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapinya. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Nah, jadi jalan yang pertama yang perlu ditempuh ketika mendapati bencana atau musibah yaitu sabar. Nah, dalam hal ini seorang muslim yang mendapati musibah dan dia bersabar, itu pahala buat dia. Nah, keadaan misalnya keluar harus pakai masker. Nah, kembali lagi seperti di zaman COVID ya, kita keluar social distancing. Nah, misalnya itu kita lihat kembali ke belakang sedikit. Nah, sekarang masih banyak aktivitas, masih bisa kita beraktivitas karena mungkin kita tidak terlalu terdampak. Nah, bagi mereka yang misalnya di mana, Kalimantan ya, sebagian Papua mungkin, nah, itu betul-betul terdampak. Nah, dalam hal ini juga tentunya ada bagian atau komponen-komponen yang memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dalam hal ini punya wewenang. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Nah, ini tanggung jawab yang diemban, yang diberikan, maka sepatutnya dilaksanakan. Nah, untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi pada masyarakat. Ini mungkin sedikit mukaddimah. Insyaallah mungkin ada tanya jawab sebentar ya. Nah, dari hikmah di balik setiap musibah itu pasti ada. Nah, entah itu kita ketahui ketika dapat musibah itu atau setelah kita mendapati musibah itu, atau seandainya kita tidak dapat hikmah di balik musibah itu. Nah, bukan berarti tidak ada hikmahnya. Nah, Karena di setiap peristiwa ada ibarah, ada pelajaran yang perlu kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita petik dari setiap peristiwa. Baik. Seperti itu.
2: Baik, Ustaz. Artinya memang kita diwajibkan untuk

0: bahwa jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang tidak disenangi oleh syahwat, hal-hal yang kita tidak senangi, rata-rata seperti itu. Jadi jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang modelnya seperti itu, yang susah untuk bagi syahwat taat kepada hal tersebut. Misalnya ini saya kasih contoh, azan subuh, kita mengantuk, padahal sebenarnya enak sekali tidur itu di waktu-waktu itu, tapi kita paksakan kita punya syahwat bangun untuk ambil air wudhu dengan dan sholat subuh. Nah, tapi jalan menuju kesengsaraan di akhirat, yakni neraka, itu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah, hal-hal yang mudah. Nah, misalnya masuk azan subuh, dia dengar azan, tidur lagi dia. Kan itu senang gitu. Nah, jadi jalan menuju kesenangan itu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan,
1: yang nikmat,
0: yang nikmat, yang disenangi oleh syahwat. Sama kalau kita misalnya pendekatan sederhana, ketika kita ingin naik kelas, biasanya ada ujian. Ujian dulu, tidak tiba-tiba naik kelas tanpa ada evaluasi. Nah, sampai di mana batas dia punya keimanan ditempa, diuji. Nah, kalau kita lihat orang-orang sebelum kita, misalnya Siti Hajar, para nabi, para rasul yang lain, seperti kisahnya Siti Hajar yang ditinggalkan sama Nabi Ibrahim. Nah, hanya dia dengan Ismail yang berada di padang yang tandus, yang kering misalnya, yang kita dengar kisah-kisah mereka itu kan, dengan ikhtiarnya dia antara Safa dan Marwa. Nah, karena memang seperti itu sudah. Nah, semakin kita dekat kepada sesuatu yang kita inginkan, biasanya semakin besar ujiannya. Nah, semakin kuat kita punya keimanan, insya Allah kita tapaki sedikit-sedikit. Nah, karena memang seperti itu, ditempa, dihantam, di apa lagi orang bilang. Nah, baru jadi pedang. Nah, kalau seandainya baja atau besi tersebut tidak ditempa, tidak dibentuk, dia hanya bernilai, tidak terlalu bernilai dibandingkan dengan besi yang ditempa, dibakar, dipanaskan, dibentuk. Nah, jadi sesuatu yang bernilai, jadi sesuatu yang berkualitas, kayak gitu.
1: Tapi ini Ustaz, untuk kaitannya dengan saat ini gitu ya, artinya bukan

0: sebutkan di awal itu ayat itu. Nah, kerusakan di darat, di bumi dan di laut, di darat dan di laut itu salah satu penyebabnya manusia. Nah, bisa disebabkan tangan-tangan jahil. Nah, bisa jadi ada unsur kesengajaan. Nah, ataupun seandainya tidak ada unsur kesengajaan. Nah, kalau misalnya seseorang melihat kemungkaran, mestinya harus ditegur. Kayak gitu. Nah, bisa jadi musibah ini juga datang teguran bagi kita yang tidak memberikan peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, jadi terkadang musibah itu datang karena terlalu banyaknya maksiat, terlalu banyaknya kezaliman. Nah, jadi bukan ini ya, bukan karena dia sendiri yang buat itu, tapi ada. Yang dilarang dalam agama. Nah, dengan sebab Allah datangkan bala bencana. Cukuplah kaum-kaum sebelum kita, misalnya ada kaum 'Ad, ada kaum Tsamud. Nah, yang melakukan maksiat. Nah, ada faham dengan hal itu. Ada orang yang punya wewenang untuk memberikan nasihat atau teguran, tapi tidak dilakukan. Nah, ini bisa jadi menimpakan kepada orang-orang yang lain yang tidak kena, kayak gitu.
1: Tapi biasanya juga Ustaz, ada yang

0: biasanya nanti setelah beberapa setelah musibah itu datang, ternyata ini hikmahnya di balik peristiwa yang telah terjadi. Nah, jadi pintar-pintar kita menilai. Nah, pintar-pintar kita menelaah di balik setiap peristiwa. Nah, sebisa mungkin jangan kita sampai berpikiran negatif. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah. Nah, jangan sampai berprasangka hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Nah, begitu juga kita diajarkan dalam agama begitu. Nah, tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kepada hamba juga seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat nampak kemungkaran, tidak perlu lagi kita berprasangka baik. Sudah kita lihat ada kemungkaran, jangan berprasangka baik. Nah, betul-betul keburukan dia lakukan, jangan kita prasangka baik. Nah, maka kita tegur. Nah, kesalahannya kita sebagian tidak menegur orang yang melakukan kesalahan. Kayak gitu. Nah, makanya tadi saya kasih contoh kayak buang sampah. Nah, yang buang sampah sembarangan bukan cuma dia yang kena nanti kalau banjir. Nah, kena juga yang tidak menegur dia. Kena juga orang yang tidak melakukan apa-apa. Nah, makanya dalam Islam wajib seseorang memberikan peringatan terhadap kemungkaran. Supaya jangan dilakukan. Karena dampaknya bukan cuma buat dia, buat orang lain. Nah, adapun hikmah di balik itu setelah terjadinya misalnya bencana dan musibah, tidak langsung kita ketahui. Ya, bisa saja beberapa waktu dari peristiwa itu, baru kita dapat hikmahnya. Nah, seperti itu.
1: Baik, tapi kalau tadi Ustaz katakan berprasangka baik

0: dalam ayat disebutkan Maliki Yaumiddin. Nah, Allah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu. Kayak gitu. Allah yang miliki kita mutlak. Allah yang memiliki harta kita, begitupun anak kita, begitupun orang tua kita. Segala sesuatunya ini milik Allah. Nah, ketika seseorang faham, meyakini dan memahami bahwa segala sesuatu itu milik Allah, adapun di dunia, nah, kepemilikan dia terhadap misalnya harta, handphone, kendaraan yang mewah, dia harus ingat bahwa kepemilikannya tersebut di dunia itu hanya bersifat sementara, majas, hanya titipan, bukan kepemilikan secara mutlak. Nah, ketika seorang hamba mengetahui bahwa apa yang dia miliki di dunia ini bukan miliknya secara mutlak, maka mudah baginya menerima dengan lapang dada jika hal tersebut hilang dari dia. Nah, karena rasa sedih, rasa kecewa, rasa kehilangan. Nah, rasa kehilangan ini bagaimana bisa ada? Karena dia punya rasa memiliki. Nah, ketika kita punya rasa memiliki yang kuat, hilang, maka sedih akan berlarut-larut. Nah, rasa kehilangan itu akan semakin berat. Kenapa? Karena dia rasa memiliki ada, seperti itu. Nah, beda kalau kayak kita tidak punya rasa memiliki. Nah, bukan berarti karena tidak punya rasa memiliki lantas kita tidak merawat diri kita, tidak merawat, tidak menjaga harta benda kita, tidak menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Nah, beda rasanya kalau kita sewa barang dengan kita punya milik sendiri. Kayak gitu. Kalau kita misalnya sewa sepeda, kita dapat. Nah, ketika pemiliknya ambil, kita tidak akan uring-uringan ini. Aduh, sudah mau diambil lagi. Nah, kenapa? Karena kita tahu bukan kita punya. Nah, tapi hal itu kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa kita tahu segala sesuatu ini milik Allah, yang kita miliki sekarang ini hanya titipan. Kapan tiba-tiba Allah mau ambil, hilang. Nah, maka rasa kehilangan itu sedikit berkurang, atau rasa sedih itu sedikit berkurang kalau kita faham hal seperti ini. Nah, biasanya orang kan dia merasa saya punya semua sudah ini. Nah, tiba-tiba diberikan musibah, tang, langsung down satu kali jatuh.
1: Ini kita rasakan.
0: Ada orang yang punya rumah, ada yang punya mobil, tenggelam semua dengan rumah, dengan mobil-mobilnya tenggelam. Yang tersisa pakaian di badan. Nah, kalau dia ingat bahwa segala sesuatu milik Allah, sedih iya manusiawi. Bukan berarti orang tidak boleh sedih ketika mendapati musibah. Nabi saja sedih ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh anaknya yang laki-laki, kan Nabi sedih. Nah, ketika harta yang kita upayakan misalnya, harta yang kita usahakan, rumah, mobil, kendaraan dan lain sebagainya, hilang tiba-tiba. Nah, kalau dia punya rasa tadi, nah, dia faham bahwa segala sesuatu ini milik Allah. Nah, kita hanya dititipkan sementara. Nah, maka rasa sedih itu sedikit berbeda dengan orang yang punya rasa kepemilikan yang penuh terhadap harta benda.
1: Tapi ya Ustaz, kalau misalnya

0: jangan sampai dia menentang menentang Allah. Kenapa ini? Misalnya gitu kan. Tidak perlu. Allah dalam hadis disebutkan lau azaba ahla ardihi wa samawatihi la'azzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum. Seandainya Allah mau mengazab penduduk langit, penduduk bumi, semuanya tanpa terkecuali, mau dia taat, mau dia ahli maksiat, semuanya Allah azab. Wa huwa ghairu dhalimin lahum, dan Allah tidak zalim terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Saya kasih pendekatan akal mungkin sederhana begini. Misalnya ibu pergi ke pasar, beli ayam potong. Nah, ayam potong ini kan harganya bervariasi. Sampai di rumah, ketika sampai di rumah, ibu potong-potong ini ayam, cincang-cincang, dibagi beberapa bagian. Sampai di sini, kira-kira ada yang marah?
1: Belum.
0: Tidak ada yang marah kan? Nah, separuhnya digoreng, separuhnya misalnya dibikin woku, kasih pedis. Nah, siapa tahu nanti bikin woku panggil saya. Nah, jadi ketika hari ibu
1: level,
0: karena ibu punya. Faham. Nah, ketika saya memiliki sesuatu itu, saya mau fungsikan untuk apa terserah saya.
1: Iya.
0: Karena saya punya milik. Nah, itu kepemilikan majas bahkan. Bagaimana Tuhan, Allah yang memiliki segala sesuatu secara mutlak. Terserah Allah. Nah, ini mau dikasih ujian seperti ini. Ini mau dikasih ujian seperti ini. Nah, itu tergantung kehendak Allah. Kita ini makanya kita disebut dengan hamba, abdun. Nah, kayak gitu. Jadi, nah, dari sini kita tahu bahwa apa yang Allah kehendaki itu kita harus sabar menerima hal tersebut. Tidak, yang pertama tidak protes. Nah, yang kedua sabar. Nah, jangan sampai dia protes terhadap apa yang Allah kehendaki sama dia. Nah, jangan sampai dia seolah-olah tidak ridho terhadap apa yang Allah takdirkan kepada dia. Nah, karena yang dia ingat, yang dia harus tahu bahwa dia adalah hamba, makhluk. Nah, saya yang ciptakan Allah, yang berikan saya nikmat ini Allah. Semuanya ini akan kembali kepada Allah. Kayak gitu.
1: Tapi untuk bisa artinya itu mungkin butuh ilmu.

0: ada sesuatu yang yang membahagiakan dia yang disimpan di akhirat dari hal-hal yang dia hadapi di dunia. Makanya disebutkan dalam riwayat, nah, mereka yang mendapati ujian yang berat, musibah yang berat di dunia dan bersabar dari hal tersebut. Nah, itu akan berbuah manis di akhirat.
1: Oke, Ustaz, kita coba terima teleponnya di ujung waktu kita pagi hari ini. Halo.

0: tapi terkadang
1: menyenangkan.
0: Iya.
1: Yang menyenangkan tapi membuat lalai seseorang. Itu ujian juga itu. Mm-hmm. Nah, dan dia tidak setelah saya sukses misalnya.
0: Iya.
1: Yang dulunya saya waktu masih ini rajin ke masjid. Mm-hmm. Nah, datang majelis taklim. Nah, lama-lama

0: Okay.
1: Nah, seperti itu. Tidak selamanya ujian dalam bentuk kesengsaraan, tetapi juga dalam bentuk kesenangan.
0: Baik Ustadz, di sisa waktu kita 5 menit terakhir ini Ustadz, mungkin kita bisa tutup dengan

Kare Bapak Mulana sampai Suvu Sararah, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mengimbau masyarakat menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang terjadi saat ini. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas fisik berat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Morowali, Nur Asiah Musa, mengatakan saat ini diwawancarai di ruang kerjanya kantor Dinkes Morowali, Kompleks Perkantoran Funuan Singkong, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Sulawesi Tengah pada Rabu 14 Oktober 2026, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama

Karimba Kapuna sampai subuh sararah. Kabut diduga mulai berdampak di dunia penerbangan. Dua pesawat belum juga mendarat di Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Rabu 14 Oktober 2026. Pesawat pertama seharusnya tiba sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah, namun sampai kini pesawat belum juga tiba di Bandara Syukuran Aminuddin Amir. Kemudian pesawat yang mestinya datang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah juga belum mendarat di Luwuk. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 2 Luwuk Nurul Anwar belum memberikan respon. Dua pesawat itu terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penerbangan dari Luwuk ke Maros ditempuh sekitar 1 jam. Bandara Syukuran Aminuddin Amir terletak di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan. Sampai jumpa sarara, Vesia Mokariba Salia Tinti, Auno, Anteaku, Lili Lestari.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Beragam informasi dari Kota Palu.
1: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan
0: serta beberapa kabupaten lain.
2: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete, sangat cocok untuk atraksi trekking.
0: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
3: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
0: Dan Nuapa Kariba Bumina.
4: Nuapa Kariba Bumina.
0: Pukul 18.30
4: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
3: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
0: di Perempat RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
3: Suara Budaya Ta Pasanggani.
5: Mirana, terima kasih mo komiu non talingai kami. Proampa RRI Palu.
6: Proampa RRI Palu.
5: Suara Budaya Tampasanggani.
7: Papa.
8: Ya, kenapa nak?
7: Ada tugas individu sekolah.
8: Apa
7: yang dimaksud dengan budaya?
8: Budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
7: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
8: Apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
9: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Ya?
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa kah anakmu itu jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Keberkahan, memperoleh panjang umur dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Birrul walidain juga membuka pintu menuju surga. Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Omirara, Omirara. Terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
1: Pro Ampa Erari Palu.
0: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Papa.
3: Ya, kenapa?
2: Ada tugas individu.
3: Pola pikir atau perilaku bisa jadi sikap yang dimiliki dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, nak.
2: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
3: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
2: Oh.
4: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

Kareba Pamulana sampai subuh Sarah. Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah menyusun kajian potensi wisata desa Labuan Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una. Kegiatan yang melibatkan JR Pratama Palu itu merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tojo Una-Una. Penyusunan kajian berlangsung selama 3 hari dari tanggal 12 sampai tanggal 14 Oktober 2026 di beberapa spot desa Labuan Belanda, termasuk kawasan Tanjung Api Abadi, Tanjung Lawaka, kearifan lokal masyarakat Kampung Bajo, serta potensi UMKM. Dalam pelaksanaannya di lapangan, tim konsultan didampingi langsung Kepala Desa Labuan, Ketua UMDes, Ketua Kelompok Sadar Wisata, serta jajaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una.

Kareba Kaupuna, sampai subuh Sarara, sekitar 30 orang remaja diduga pelajar SMA terlibat aksi saling serang di Jalan Setiabudi Palu pada Rabu tanggal 14 Oktober 2026 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan warga sekitar, keduanya terlibat saling melempar batu dan memegang kayu balok di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Bentrokan tersebut sempat memicu ketegangan di lokasi kejadian. Lemparan batu dari kelompok remaja itu sempat mengenai rumah warga sekitar. Suasana memanas sebelum akhirnya warga setempat turun tangan untuk membubarkan kerumunan tersebut. Salah seorang warga di lokasi, Wanda, mengatakan aksi itu disinyalir lanjutan dari serangan ke SMKN 2 Palu beberapa hari yang lalu. Sampai jumpa Sarara, Vesia, Mokariba, Saleatinti, Papitu, Anteyaku, Lili Lestari.

0: Eh, seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Eh, Sahid, Ivana pusing boleh enggak aku?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana kamu ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
2: Beragam informasi dari Kota Palu.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Palu berkoordinasi dengan sejumlah lembaga pendidikan.
2: Serta beberapa kabupaten lain.
5: Dataran Bulan terletak di dataran tinggi Kecamatan Ampana Tete. Sangat cocok untuk atraksi trekking.
2: Bersumber dari berbagai situs online terpercaya. Bisa kami simak di sini. Nuapa Kariba Palu.
6: Setiap pagi pukul 6 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Nuapa Kariba Bumina.
6: Nuapa Kariba Bumina.
2: Pukul 18.30
6: sampai 20 waktu Indonesia Tengah.
7: Perbarui perkembangan informasi harian Kumiu
2: di Perempat RRI Palu 97.5 FM. Suara Budaya Ta Pasanggani.
7: Suara Budaya Ta Pasanggani.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggeni. Sampai subuh Sarara, selamat pagi untuk kamu semuanya. Kamis manis pagi ini hadir membawa suasana yang hangat dan penuh dengan semangat yang baru. Semoga pagi ini kamu semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang ringan dan juga pikiran yang positif. Dan buat Komiu yang pagi ini mulai beraktivitas, berangkat kerja atau lagi ke pasar atau menjalankan usaha, semoga semua urusannya dimudahkan dan juga dilancarkan. Amin. Dan untuk Komiu yang masih menikmati suasana pagi ini di rumah sambil minum kopi atau minum teh hangat, semoga pagi ini membawa ketenangan dan juga kebahagiaan kecil yang membuat hari terasa lebih indah. Karena manis seperti ini paling pas diawali dengan senyuman, semangat dan juga rasa syukur. Karena setiap pagi selalu membawa harapan baru untuk menjalani hari dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan sampai subuh Sarara, marilah kita isi hari ini dengan energi yang positif, semangat untuk bekerja dan tetap menjaga kebersamaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari studio Pro 4 RRI Palu, kami hadir untuk menemani pagi Komiu dengan beberapa lagu daerah pilihan yang tentunya memberikan semangat Komiu di pagi hari ini dan juga berbagai informasi seputaran Kota Palu dan sekitarnya.

Oke, sampai jumpa Sararah. Kami akan awali informasi berita yang pertama. Tim Jaguar Polresta Palu menerima laporan warga terkait tawuran dua kelompok pelajar di Jalan Setiabudi Palu, tepatnya di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu dini hari 14 Oktober 2026.

Oke, sama sebuah Sarara, tim Jagor, Tadulako, Regu 1 yang dipimpin oleh dan Durut Aibtu Arsam menyampaikan bahwa sekitar 30 orang remaja diduga pelajar SMA terlibat aksi tersebut. Mereka mendapat laporan bahwa kelompok yang bertikai sempat mengancam warga setempat menggunakan senjata jenis busur. Di lokasi kejadian itu, tim berhasil mengamankan 6 remaja dan dibawa ke Mapolresta Paluh untuk menghindari bentrok lanjutannya. Saat dikonfirmasi, Kasat Samapta Polresta Palu AKP Fadli membenarkan adanya laporan warga dan pengamanan 6 orang remaja tersebut.

Sobat Sebu Sarara, ia menyebutkan keenam remaja itu diberikan arahan untuk tidak melakukan hal serupa mengingat mereka masih duduk di bangku sekolah. Dengar adanya kejadian ini, AKP Fadli mengatakan bakal melakukan patroli rutin di lokasi pasca adanya bentrokan. Ia juga mengimbau agar orang tua tidak membiarkan anak-anak berkeliaran di malam hari untuk menghindari adanya tawuran selanjutnya. Dan ia juga meminta warga dapat melaporkan adanya keributan dan juga bentrok yang meresahkan warga di Kota Palu.

tersebut, Sarara, informasi selanjutnya dari Banggai. Warga desa Bahoko Tokong, Kecamatan Buntak, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, memblokade jalan pada Selasa 13 Oktober 2026 malam. Aksi blokade dipicu listrik yang sering padam, warga Boho Tokong membakar ban bekas di Jalan Trans Sulawesi. Kapolsek Bunta Ibtu Andi Wijanarko bersama Dan Ramin, Kapten Herman harus turun langsung. Dan listrik di Bunta disuplai dari PLN Unit Layanan Pelanggan Ampana di Kabupaten Tojo Una-Una. Jarak Bunta dan Ampana hanya sekitar 2 jam. Sahabat-sahabat Sarara, Kapolsek Bunta bersama Dan Ramil dan personel masing-masing mendatangi lokasi bakar ban sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Tengah. Di lokasi petugas melakukan pendekatan persuasif dan memediasi dan juga mengimbau masyarakat agar tak menutup jalan karena dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Ruas jalan yang menghubungkan Banggai, Tojo Una-Una, Poso sampai Kota Palu. Sampai-sampai Sarara, setelah mediasi, warga akhirnya bersedia memadamkan api kemudian membersihkan material ban yang dibakar dari badan jalan.

Kabes Besar Rara, kehadiran personel Polsek Bunta bersama Koramil merupakan upaya menjaga keamanan sekaligus mencegah persoalan keluhan pelayan publik berkembang menjadi gangguan ketertiban yang lebih luas. Tujuannya, permasalahan dapat ditangani tanpa mengganggu kepentingan umum maupun keselamatan pengguna jalan.

0: Sama Mbak curhat lah.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan Rief, dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Sama banjir air mata gantin ini saya bikin.
1: Ini tisu, sudah berhenti cuma nangis. Kayak anak kecil saja, bikin malu kau ini leh. Kau menangis terus, bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sudah saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Sahabat, tahukah kamu jika dalam sehari separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sampai subuh Sarara, kita lanjut lagi ke informasi Sigi. Sebanyak 75 paket tembakau sintetis disita aparat Polres Sigi dari seorang pemuda berinisial MRR, 19 tahun warga desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Sulawesi Tengah. Pemuda tersebut diamankan setelah warga melaporkan dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Pengungkapan kasus itu berlangsung pada Rabu malam pada tanggal 7 Oktober 2026. Berawal dari laporan masyarakat kepada personel Polsek Biromaru, petugas kemudian mengamankan MRR bersama sejumlah barang bukti untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi. Dari hasil penanganan awal, polisi menduga 75 paket tembakau sintetis tersebut telah disiapkan untuk diedarkan. Petugas juga menyita sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengolah dan mengemas barang tersebut. Berdasarkan keterangan awal, MRR mengaku membeli cairan sintetis melalui IG dengan harga Rp1.050.000 per 10 ml. Cairan itu kemudian disemprotkan ke tembakau sebelum dikemas menjadi paket kecil yang diduga dijual seharga Rp50.000 per paket. Selain 75 paket tembakau sintetis, barang bukti yang diamankan meliputi timbangan digital, jarum suntik, plastik klip, pipet, wadah cairan, serta satu unit telepon genggam. Sampsubu Sarara Kasat Res Narkoba Polres Sigi Ibtu Chandra SH menegaskan bahwa kepolisian berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sigi. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Saat ini MRR bersama barang bukti telah dibawa ke Markas Komando Polres Sigi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum yang lebih lanjut lagi. Sampai-sampai Sarara, dalam kasus tersebut MRR disangka melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Polres Sigi mengimbau masyarakat segera melaporkan dugaan aktivitas peredaran narkotika kepada kepolisian. Informasi dari masyarakat dinilai penting untuk membantu mengungkap peredaran narkotika sekaligus menjaga lingkungan tetap aman, terutama bagi generasi muda.

Informasi dari Banggai, Pemkab Banggai menyikapi kabut yang menyelimuti Kecamatan Luwuk, Luwuk Utara dan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banggai mengeluarkan 4 imbauan. Yang pertama, menggunakan masker saat keluar ruangan. Yang kedua, kurangi aktivitas di luar ruangan apabila tak mendesak, terutama saat kondisi udara berkabut atau berasap. Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga meminta untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Selain itu, BPBD juga mengimbau batasi paparan asap dan juga gunakan masker yang sesuai. Sampai sebut sarara, Kepala BPBD Kabupaten Banggai, Muhammad Rifai Mahiwa, membenarkan keluarnya imbauan itu. Ia menerangkan berdasarkan citra satelit Himawari pada Jumat 9 Oktober 2026 sampai Selasa 13 Oktober 2026, sebaran asap terdeteksi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Nah, sampai sebut sarara, di wilayah Sulawesi Tengah, sebaran asap terpantau meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una, Morowali Utara, dan Morowali. Sebaran asap di wilayah tersebut terindikasi bergerak ke arah barat laut hingga timur laut. Secara umum, angin di wilayah Indonesia bertiup dari timur tenggara menuju barat laut utara. Dan sampai sebut sarara, kabut masih menyelimuti Luwuk, Luwuk Utara, dan Luwuk Selatan. Dan bahkan dari kantor BKPSDM, Banggai di Jalan Lemuru, Kelurahan Tombang Permai, Luwuk Selatan, kabut menyelimuti Luwuk. Hal ini sebagai langkah perlindungan diri dari paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
1: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ke informasi, pemerintah menyiapkan program bantuan subsidi upah atau BSU 2026 untuk membantu pekerjaan memenuhi kebutuhan ekonomi pada akhir tahun. BSU 2026 direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja di Indonesia. Bantuan tersebut dijadwalkan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi syarat direncanakan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Dengan demikian, total BSU 2026 yang akan diterima pekerja mencapai Rp900.000 untuk 3 bulan. Sampai sebesar-besar, pemerintah berencana menyalurkan bantuan tersebut sekaligus bukan setiap bulannya. Meskipun rencana penyaluran telah disampaikan, petunjuk teknis pelaksanaan BSU 2026 masih disiapkan dan kriteria penerima bantuan juga perlu menunggu ketentuan resmi dari pemerintah. Pekerja yang ingin mengetahui informasi terbaru dapat memantau situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

yang terakhir, Rinaldi Dwika Budi, seorang pemuda asal Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, merinterpretasi teknik lilit purba yang telah ada sejak ribuan tahun sebelum Masehi melalui karya busana tunggalnya bernama Kala Sangkara. Karyanya itu merupakan seni merancang busana tanpa memotong kain. Dan ia menjelaskan proses pembuatan Kala Sangkara berbeda dari busana konvensional yang mengandalkan pola dan potongan gunting. Kala Sangkara lahir sepenuhnya dari teknis eksplorasi lilitan dan lipatan kain tanpa merusak struktur bahan aslinya. Dalam rancangan tunggalnya, Rinaldi memadukan kemeja hitam formal polos dengan celana abu-abu sebagai basis tampilannya. Keunikan utama karya ini terletak pada pengelolaan kain batik motif yang difungsikan sebagai selampang dan lilitan tubuh. Untuk memperkuat estetika serta mengunci struktur lilitan tanpa bantuan jahitan permanen, ia menggunakan aksen ring besi sebagai penahan sekaligus ornamen visual. Polos yang ada serta kain batik tanpa potongan, setiap material dapat digunakan kembali dalam bentuk utuhnya tanpa menyisa limbah kain.

Terakhir kami di pagi hari ini dalam acara Nuapa Kareba Palu. Dan setelah itu ada Kareba Saleh pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.